24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

beradab, dan dukungan berbasis komunitas yang semuanya penting untuk mengatasi kekerasan terhadap lansia. Nah, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, kekerasan terhadap lansia masih kurang dikenali dan dilaporkan secara luas. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan finansial, serta penelantaran. Kekerasan ini sering terjadi dalam situasi di mana individu kurang terlihat, kurang mendapatkan dukungan, atau kurang memiliki akses ke layanan. Mengatasi masalah ini membutuhkan lebih dari sekedar meningkatkan kesadaran. Hal ini membutuhkan sistem yang lebih kuat yang dapat mencegah kekerasan dan merespons secara efektif ketika terjadi, sambil tetap menghormati martabat, kemandirian, dan hak-hak orang lanjut usia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Di Papa Lele pagi ini kita masih membahas tentang peringatan hari anti hari kesadaran akan kekerasan terhadap lansia sedunia yang ditetapkan pada hari ini 15 Juni 2026. Tentunya peringatan setiap tanggal 15 Juni diprakarsai oleh Jaringan Internasional untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Lansia di tahun 2006, yang mana diakui sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Majelis Umum dalam resolusinya yang diadopsi pada tahun 2011. Menurut WHO, pelecehan terhadap lansia dapat didefinisikan sebagai tindakan berulang, tindakan tunggal, atau kurangnya tindakan yang tepat yang terjadi dalam hubungan apapun, di mana ada harapan akan kepercayaan yang menyebabkan kerugian atau kesusahan bagi orang yang lebih tua. Pelecehan terhadap lansia dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pelecehan fisik, psikologis atau emosional, seksual dan finansial. Hal ini juga dapat terjadi akibat pengabaian yang disengaja atau tidak disengaja. Di banyak bagian dunia, pelecehan terhadap lansia terjadi dengan sedikit pengakuan atau tanggapan. Bahkan sampai saat ini masalah sosial yang serius ini tersembunyi dari pandangan publik dan sebagian besar dianggap sebagai masalah pribadi. Bahkan ada juga menganggap penganiayaan terhadap lansia masih merupakan hal yang tabu. Sebagian besar diremehkan dan diabaikan oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun bukti-bukti semakin banyak yang menunjukkan bahwa pelecehan terhadap lansia merupakan masalah kesehatan masyarakat atau sosial yang penting. Secara global, jumlah kasus pelecehan terhadap lansia diproyeksikan akan meningkat karena banyak negara memiliki populasi yang menua dengan cepat, yang kebutuhannya mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan sumber daya. Diperkirakan pada tahun 2050 nanti, populasi global orang yang berusia 60 tahun ke atas akan meningkat 2 kali lipat, dari 900 juta pada tahun 2015 menjadi sekitar 2 miliar, dengan sebagian besar lansia yang tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jika proporsi korban kekerasan terhadap lansia tetap konstan, jumlah korban akan meningkat dengan cepat karena populasi yang menua tumbuh menjadi 320 juta korban di tahun 2050.

0: ne? Ini galon setua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh? Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nuna, yang pada tahun 2019 dan 2030 jumlah orang yang berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan tumbuh sebesar 38% dari 1 miliar menjadi 1,4 miliar. Secara global melebihi jumlah kaum muda, dan peningkatan ini akan menjadi yang terbesar dan tercepat di negara berkembang. Dan mengakui juga perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada tantangan yang perlu diberikan bagi para lansia, termasuk tantangan khusus yang mempengaruhi mereka juga di bidang hak asasi manusia. Pelecehan terhadap lansia merupakan masalah yang ada di negara berkembang dan negara maju, namun biasanya tidak dilaporkan secara global. Bahkan tingkat prevalensi atau perkiraan hanya ada di beberapa negara maju, berkisar antara 1-10%. Meskipun tingkat penganiayaan terhadap lansia tidak diketahui, signifikansi sosial dan moralnya sangat jelas. Oleh karena itu, hal ini menuntut respons global yang beragam, yang berfokus pada perlindungan hak-hak orang lanjut usia. Pendekatan untuk mendefinisikan, mendeteksi, dan menangani penganiayaan terhadap lansia juga perlu ditempatkan dalam konteks budaya yang dipertimbangkan bersama dengan faktor risiko yang spesifik secara budaya. Sebagai contoh, di beberapa masyarakat tradisional,

kriteria baik kan maka kekerasan terhadap wanita akan kurang terhadap sistem terlambat. Ya, kita belajar bahwa dengan peringatan, kesadaran kekerasan terhadap lanjut usia ya, atau lansia sedunia yang diperingati pada 15 Juni 2026 ini bisa menjadi sebuah peringatan ya juga untuk ketemu semua yang terus menghormati orang-orang yang sudah lanjut usia. Mungkin kita punya oma, opa, orang-orang yang sudah tua yang mana kadang-kadang karena banyak kesibukan daripada anak-anak, orang-orang tua ini terlantar begitu. Ini juga menjadi salah satu kekerasannya terhadap lansia, tidak diperhatikan ya, dan kesepian yang melanda mereka juga merupakan sebuah kekerasan yang mereka alami. Ya. Ada baiknya juga kita merenungkan untuk peringatan hari kesadaran kekerasan terhadap lansia sedunia dengan memperbaiki relasi yang lebih baik lagi dengan mereka yang sudah lanjut usia. Ya tentunya karena menjadi tua itu sudah pasti ya, tinggal bagaimana kita berjalan ke arah sana begitu dengan lebih baik lagi. Oke Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, beta sudahi Papa Lele pagi hari ini tentang hari kesadaran kekerasan terhadap lansia sedunia. Nanti sesaat lagi Kotong akan sampai di obrolan Akamsi pukul 9 nanti. Kotong akan berbicara tentang literasi budaya. Mengenal NTT lewat literasi budaya bersama dengan narasumber kita ada Kakak Emil William Tobias Giri atau Kakak Willy selaku Putra Literasi Budaya NTT 2024.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sok de bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari peminangan berasal dari suku Dawan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Tarian ini menggambarkan proses peminangan atau lamaran dalam tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks budaya Dawan, peminangan melambangkan ungkapan cinta yang tulus dan kemurnian hati antara dua insan yang ingin menjalin ikatan kasih. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat seperti upacara peminangan atau penyambutan tamu istimewa. Beralih ke informasi berikut, tari tradisional Hopong merupakan tarian asal masyarakat Helong, di mana tarian ini sering dilakukan setiap kali menggelar upacara adat. Tujuan dari tari Hopong adalah memberikan izin kepada para petani untuk memulai panen raya. Selain itu, tarian ini juga digabungkan dengan ritual yang menjadi ungkapan rasa syukur kepada petani, rasa syukur para petani kepada Tuhan dan leluhur atas segala berkah yang diterima. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kita ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan juga bahasa daerah, tradisi, seni, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kita tahu bahwa di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi saat ini, muncul pertanyaan yang penting, sejauh mana generasi muda mengenal dan mencintai budayanya sendiri. Literasi budaya menjadi salah satu kunci untuk menjaga identitas daerah agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda maupun masa depan. Nah, melalui literasi budaya, kita tidak hanya belajar tentang sejarah dan tradisi, tetapi juga memahami nilai-nilai yang membentuk karakter masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk membahas topik yang menarik pagi ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, sudah hadir bersama dengan kita semua narasumber muda yang aktif menggaungkan pentingnya literasi budaya. Ada Kakak Emil William Tobias Giri atau Kakak
1: Halo.
0: Willy. Selamat pagi Kakak Willy.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, beta panggil Kakak Willy boleh ya?
1: Boleh Kak.
0: Oh iya. Kakak Willy ini merupakan finalis Putra Literasi Budaya Indonesia Nusa Tenggara Timur kategori remaja, benar ya Kak ya?
1: Benar Kak, benar.
0: Iya, selamat Kak untuk pencapaian yang diperoleh sebagai Putra Budaya Literasi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Mungkin kotong sedikit perkenalan dulu Kak Willy kepada pendengar dan sekalian diceritakan nih Kakak perjalanan Kakak hingga menjadi finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT tahun 2026.
1: Oh, oke okay, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Emil William Tobias Giri, biasa disapa Willy. Saya adalah Putra Literasi Budaya Remaja Indonesia Nusa Tenggara Timur. Nah, perjalanan saya nih Kak dimulai dari saya nih kecintaan pada literasi dan budaya daerah. Saya aktif mengikuti kegiatan literasi, membuat konten edukasi, budaya, dan saya ini harus mengajak generasi muda mencintai budaya lokal berbekal pengalaman, persiapan, serta dukungan banyak pihak. Saya berhasil menjadi finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT 2026. Ini bagi saya bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga sebuah amanah untuk terus mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi dan budaya.
0: Oke, Kak Willy. Ya. Terima kasih ya, ini perkenalan dari Kak Willy untuk ketemu semua ya. Luar biasa ya kecintaan Kak Willy terhadap literasi. Tapi menurut Kak Willy sendiri ya, yang dimaksud dengan literasi budaya dalam pandangan Kakak itu seperti apa dan kenapa sangat penting begitu bagi generasi muda?
1: Nah, literasi budaya ini adalah kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap kebudayaan sebagai identitas bangsa yang mencakup pemahaman mendalam terhadap tradisi, bahasa, seni, dan nilai norma suatu masyarakat.
0: Iya. Kalau dari pandangan Kakak sendiri di Nusa Tenggara Timur, literasi budaya NTT itu seperti apa perkembangannya Kakak? Apakah sudah semakin maju?
1: Menurut pengamatan saya sih Kak, kondisi literasi budaya di Nusa Tenggara Timur ini memiliki potensi yang besar, tapi menghadapi beberapa tantangan nih Kak. Banyak generasi muda yang mulai tertarik mengenal budaya daerah melalui media sosial, komunitas, dan kegiatan literasi. Namun minat membaca dan menulis nih Kak tentang budaya lokal masih kurang ditingkatkan Kak. Sementara sebagian tradisi dan budaya bahasa daerah mulai jarang dipelajari Kak. Nah, di sisi lain, semakin banyak sekolah, komunitas, dan pegiat literasi yang mengangkat cerita rakyat tentang bahasa daerah, tenun, tarian, serta kearifan lokal sebagai bagian dari kegiatan mereka itu. Jika upaya ini, kotong harus terus dukung, Kak. Literasi budaya di NTT memiliki peluang untuk berkembang lebih kuat dan mampu menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang.
0: Iya, kalau tadi Kakak Willy sempat mengatakan juga tentang berbagai tantangan ya, yang
1: Iya,
0: tentunya
1: Kak.
0: dalam menghadapi minat anak muda terhadap budaya lokal. Ini seperti apa pandangan Kakak Willy sendiri ya, tantangan terbesar gitu. Bagaimana Kakak bisa menumbuhkan minat ya terhadap anak muda itu tentang budaya lokal seperti apa kira-kira Kakak?
1: Itu caranya dengan katong harus lebih memperkenalkan budaya budaya budaya NTT kepada masyarakat luar, terutama masyarakat lokal, Kak. Karena budaya ini harus kita jaga dan lestarikan. Karena apa sih, Kak? Sekarang kan dunia modern, Kak. Lebih banyak anak-anak lebih banyak main game, contohnya TikTokan, kurang literasi. Nah, itu sih, Kak, menurut saya.
0: Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri begitu ya, karena banyak sekali
1: Iya, Kak.
0: pengaruh dari teknologi yang mungkin membuat anak-anak atau anak-anak generasi muda sekarang kurang tertarik terhadap budaya lokal. Nah, kalau Kakak
1: Ya.
0: Willy melihat dampak seperti apa yang akan dialami generasi muda begitu jika pemahaman terhadap buah bahasa, terhadap budaya mereka itu semakin berkurang?
1: Dampak ya, Kak.
0: Iya.
1: Dampak ini bisa ke dunia dunia kedepannya, zaman zaman Gen Z lah, anggaplah gitu. Itu nanti kita udah mulai lupa sama budaya sendiri, dan kita udah mulai ingat sama gadget yang hanya tentang game, TikTok, dan segala macam lah, Kak. Dan budaya lokal sendiri, bahasa sendiri, tenun, apa sih, Kak? Seluruhnya tentang budaya lokal kita akan melupakan itu.
0: Iya, betul sekali ya, Kak. Jadi memang dampaknya ini akan membuat generasi muda sekarang lebih melupakan budaya lokal. Lalu kira-kira apa yang perlu
1: Iya.
0: dilakukan begitu untuk mereka tetap mencintai dan tidak melupakan tradisi budaya yang ada? Pandangan Kakak sebagai putra literasi budaya, kira-kira hal-hal apa begitu? Ada tips-tips kah atau cara-cara tertentu yang bisa dilakukan untuk mendorong generasi muda bisa lebih mencintai budaya mereka, Kak?
1: Nah, ini harus kita kemas dengan secara kreatif dan harus mengikuti perkembangan zaman lah. Misalnya, ketong harus melalui media sosial, harus membuat konten digital, kegiatan komunitas, dan dengan pendidikan. Dengan begitu, generasi muda dapat mengenal, memahami, dan mencintai budayanya tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya, Kak.
0: Iya, betul sekali ya Kak Willy. Tapi kalau kita lihat bahwa budaya, ya kita berbicara soal budaya, budaya ini tentunya bisa memperkuat identitas kita, gitu ya, identitas sebuah suatu daerah begitu. Kalau pandangan Kakak, mengapa begitu dari budaya sendiri bisa memperkuat identitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Seperti apa?
1: Nah, menurut saya, budaya memperkuat identitas masyarakat NTT karena mencerminkan jati diri kita sendiri, nilai-nilai dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan ketong harus melestarikan budaya, masyarakat NTT akan semakin bangga terhadap asal-usulnya dan tetap memiliki identitas yang kuat di tengah perkembangan zaman, Kak.
0: Kalau berkaitan dengan pariwisata, ini kan tidak lepas ya kaitan antara budaya dan
1: Iya.
0: pariwisata daerah. Itu seperti apa? Kakak melihat bahwa ternyata budaya ini juga punya peran yang sangat penting dalam mendukung sektor pariwisata daerah, Kak Willy.
1: Nah, budaya ini memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pariwisata daerah karena menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari luar-luar kita selain di NTT, Kak. Seperti tradisi, tarian, tenun, kuliner. Ini nih, kuliner kuliner paling apa sih, Kak? Paling menarik sih, Kak, menurut saya. Dan kearifan lokal yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi, Kak. Tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya.
0: Iya, ini juga bisa meningkatkan ekonomi kreatif ya, khususnya juga bagi anak muda.
1: Iya, masyarakat lokal.
0: Nah, Kak, boleh sharing sedikit kepada kita semua, kepada pendengar. Ini selama mengikuti ajang Putra Literasi Budaya, pengalaman apa yang paling berkesan begitu?
1: Nah, pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ini nih. Kita harus belajar banyak tentang keberagaman budaya. Kita harus memperluas wawasan serta harus termotivasi untuk melestarikan dan mempromosikan budaya NTT melalui literasi.
0: Iya, melalui literasi ya. Dan iya. Kalau kakak sendiri ada program apa nih? Kegiatan apa yang mungkin akan dilakukan terkait dengan literasi budaya atau memperkenalkan literasi budaya kepada generasi saat ini?
1: Nah, kalau itu Kak, saya belum ada sih Kak. Kalau untuk gerakannya?
0: Iya.
1: Ada Kak, salah satunya ini apa? Ini sebagai Putra Literasi Budaya NTT 2026, saya sedang mengembangkan gerakan literasi melalui media sosial seperti kegiatan membaca dan menulis serta kampanye digital yang mengangkat cerita rakyat, bahasa daerah, dan kearifan lokal di NTT. Tujuannya ini, Kak, agar generasi muda lebih mengenal, mencintai, dan bangga terhadap budaya daerahnya dengan cara yang kreatif dan relevan.
0: Iya, ini ada daerah tertentu misalnya di NTT yang ditulis, diangkat ceritanya, atau keseluruhan?
1: Keseluruhan, Kak.
0: Keseluruhan daerah begitu yang dicoba diceritakan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya. Baik. Nah, kalau persiapan kakak sendiri ke tingkat nasional nanti itu seperti apa?
1: Nah, saat ini saya sedang mempersiapkan diri dengan memperdalam wawasan tentang literasi maupun budaya Indonesia. Meningkatkan kemampuan public speaking saya nih Kak, ini yang masih kurang. Terus memperkuat program advokasi serta aktif membuat kampanye literasi budaya melalui media sosial. Saya juga terus membangun kolaborasi dengan komunitas agar dapat dampak ke gerakan yang saya lakukan semakin luas, Kak. Dan untuk pelaksanaan ajang tingkat nasional, saya masih menunggu jadwal resmi dari panitia, Kak.
0: Tapi ini perkiraannya.
1: Tapi ini mungkin di bulan November, Kak. Okay. Terus di tanggal 8, 9 sama 10, Kak. Kalau tidak salah ya, Kak. Oke, karena masih menunggu jadwal resmi, Kak.
0: Oke, perkiraannya nanti di November untuk ke tingkat nasional ya.
1: Iya.
0: Ada semacam apa ya, Kak? Ini referensi begitu, literasi budaya dari daerah tertentu yang memang harus dipersiapkan. Misalnya kalau kakak asalnya kan dari Rote begitu ya. Ini
1: iya.
0: Ada cerita-cerita atau literasi budaya tentang Rote sendiri yang ingin sedang dipersiapkan sekarang oleh kakak?
1: Belum Kak, belum ada Kak.
0: Okay.
1: Itu mungkin di bulan Kak? Juli sama Agustus Kak. Itu program saya.
0: Oke, itu untuk program kedepannya seperti itu ya Kak Willy ya?
1: Iya.
0: Terus kakak sendiri punya harapan apa nih terhadap perkembangan literasi budaya NTT ke depannya?
1: Nah, harapan saya ini, literasi budaya di NTT kan semakin berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Semakin banyak anak-anak muda yang bangga mempelajari, melestarikan, dan mempromosikan budaya daerah melalui membaca, menulis, berkarya, serta memanfaatkan media digital. Sehingga warisan budaya NTT tetap hidup dan dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional.
0: Oke, terkait dengan pesan kakak sendiri tadi ya, ini kira-kira apa yang paling ingin kakak sampaikan terhadap generasi muda terkait dengan pelestarian budaya yang ada saat ini?
1: Nah ini Kak, kita masyarakat NTT atau generasi muda NTT Jangan pernah malu dengan budaya sendiri. Jadilah generasi yang bangga menggunakan bahasa daerah, mencintai tradisi, dan melestarikan budaya melalui karya serta media digital. Budaya juga bukan warisan yang hanya dikenang, tetapi identitas yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Iya, Kak Willy, terkait dengan topik kita ya, yang di akhir dari perbincangan pagi hari ini, mengenal NTT lewat literasi budaya. Ini bagaimana tanggapan kakak ya, tentang orang mengenal NTT lewat literasi budaya yang ada, itu seperti apa Kak Willy, sekaligus closing statementnya?
1: Bagaimana Kak?
0: Ya, ini dengan topik kita pagi hari ini, mengenal NTT lewat literasi budaya ya. Ini jadi bagaimana orang atau wisatawan mungkin ya bisa mengenal, oh ini loh Nusa Tenggara Timur lewat literasi budaya yang ada begitu. Ya mungkin juga nanti kan kakak juga aktif mengkampanyekan ya tentang literasi budaya Nusa Tenggara Timur sendiri. Sekaligus closing statement kakak, silakan Kak Willy.
1: Oh ini Kak. Cara orang mengenal ya Kak?
0: Iya.
1: Nah, cara orang mengenal ini Kak, dengan cara kita masyarakat NTT atau budaya masyarakat lokal, kita harus memperkenalkan budaya NTT secara luas dan secara apa sih Kak? Kreatif, supaya orang-orang di masyarakat luar NTT Kak lebih semakin apa? Tertarik memasuki NTT dan berlibur ke NTT Kak. Karena budaya di NTT ini sangat banyak dan apa? Pariwisatanya juga sangat luas Kak.
0: Iya, jadi dengan
1: menurut saya sih itu Kak.
0: Iya, dengan mengenalkannya kepada masyarakat luas, ini akan sangat berdampak terhadap sektor pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, Kak Willy ya. Semakin banyak orang yang datang dan ingin mengetahui tentang pariwisata juga budaya
1: NTT
0: yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke. Baik, Kak Willy terima kasih banyak. Ada hal penting apa yang ingin disampaikan di akhir dari obrolan singkat kita pagi hari ini?
1: Pesan saya sih Kak hanya itu satu. Kita masyarakat NTT atau generasi muda NTT jangan pernah malu untuk mengenalkan atau melestarikan budaya NTT dan literasi di NTT kepada masyarakat luar.
0: Oke, harus terus kreatif ya, berinovasi begitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tentunya kalau bukan kita yang terus berupaya untuk melestarikan ya, terus berupaya untuk menggaungkan kepada dunia luar, kita tunggu siapa lagi begitu, Kak Willy.
1: Iya.
0: Iya. Baik, Kak Willy terima kasih banyak untuk obrolan pagi hari ini, waktunya bersama dengan kami di Perempat. Ya, selamat mempersiapkan diri menuju ke tingkat nasional. Ini ada berapa banyak peserta nanti Kak, kalau boleh tahu yang akan ikut?
1: Ini Kak, masih banyak lagi yang mendaftar Kak. Menurut yang saya tahu sekarang masih 20-an orang Kak.
0: Masih banyak lagi begitu ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, tapi nanti ada perwakilan dari setiap provinsi ya, putra-putri atau hanya putra saja nih Kak?
1: Ya, kalau itu masing-masing dari provinsi masing-masing sih Kak. Kalau dari NTT ada yang putri itu dewasa, terus saya ini yang putra remaja Kak.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Willy, sukses selalu ya.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Ya, selamat mempersiapkan diri, semoga sukses di ajang tingkat nasional nanti.
1: Iya Kak, makasih.
0: Baik, terima kasih Kak Willy dan Pak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong, Kak Kanuna. Demikian obrolan kita bersama dengan Kak Emil William Tobias Giri atau Kak Willy selaku Putra Literasi Budaya Nusa Tenggara Timur 2026 dengan topik mengenal NTT lewat literasi budaya. Kita jumpa lagi di segmen selanjutnya. Masih dalam rangkaian Sasando pagi hari ini dan tetap bersama kami di 104,3 MHz. Perempat RRI Kupang.
2: Perempat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Perempat Kupang. 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi atoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuni Bahmet itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuni Bahmet. Atuni Bahmet karena dia punya bahasa Wabmet. Wabmet itu orang Atuni Bahmet punya bahasa yang namanya Wabmet. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetu. Lihat itu. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuni Bahmet itu bilang Uap Meto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fasubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka katakan Wisneno. Wisneno itu usif, kata usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nanti ya macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Bahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi. Peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong bisa tuturkannya, kopan olain bawa-bawaan putih. Kalau di TS bilang, soya ma'wana itu umman fahin disini. Kalau aman buat sini bilang, ma'wun ini kita kelaran tenlais. Amanatun dong bilang, banak bokong, banak bone bokong manemuti. Kalau molo orang bilang, apa nama, ini molo memuafan muti sarnain. Molo memuafan muti sarnain. Nah, jadi itu semua tempat, itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini, mulai sedia timur ini, mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetu. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pilihat neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung cak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya. Tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan, dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke waktu di pamit itu. Terakhir, dua besek dan solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, dan solmesi dan dua besek itu, intinya di situ. Dia akan urut-urut sampai terakhir, dua besek dan solmesi. Peminangan, dia akan omong tentang itu, karena pinangannya kan satu tahap. Iya. Datang ke para yang penyerahan arat yang buah maku ke menemukue, satu tahap lagi. Datang ke para buah nasi, menemukue, satu tahap lagi. Sampai dia tasanut tanebet nonong mahiu, satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesin dan sampai diserahkan, baru omong tentang nonong mahiu, orang bilang kausono. Itu kan, ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan. Menyangkut kematian tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa, dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya. Sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang Wameto ini, bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang, sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang Putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, okay. Orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu, terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari leke berasal dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam berbagai upacara adat dan upacara tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, ungkapan rasa syukur atau doa untuk keberkahan. Beralih ke informasi berikut, tari Magma Ekat adalah salah satu tarian yang populer di kalangan masyarakat Amanuban, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tarian ini terinspirasi dari kemenangan dalam perang melawan musuh. Tari Maekat masih jadi warisan budaya dan seni yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dipentaskan secara berkelompok dengan syarat jumlah penari harus genap. Para penari juga akan mengenakan kostum tradisional Timur dengan hiasan di kepala. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di rangkaian Sasando Siang. Kali ini Kotong akan mencoba kuliner khas Nusantara. Dan kali ini Kotong mau ke kota Solo atau Surakarta yang dikenal sebagai salah satu pusat budaya Jawa yang punya kekayaan kuliner khas. Tak heran kalau platform kuliner global Taste Atlas memasukkan Surakarta dalam daftar kota dengan kuliner tradisional yang patut diperhitungkan. Menurut data Taste Atlas, Surakarta punya rating kuliner 4,34 dan masuk dalam jajaran kota kuliner terbaik dunia berkat ragam makanan tradisionalnya yang kaya cita rasa serta masih terjaga keasliannya hingga kini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, salah satu kuliner khas Surakarta yang sekarang ini masih terjaga keasliannya yaitu tengkleng. Tengkleng adalah olahan kambing khas Surakarta yang konon lahir pada masa kolonial Belanda. Saat itu masyarakat hanya memperoleh tulang kambing yang masih menyisakan sedikit daging. Bagian tulang inilah yang kemudian dimasak dalam kuah berbumbu rempah seperti kunyit serai, lengkuas, ketumbar, dan jintan. Hasilnya adalah hidangan berkuah gurih dengan aroma rempah yang kuat dan cita rasa khas kambing yang menggugah selera.

Selain tengkleng, ada juga soto ayam. Nah, ini juga masuk dalam daftar makanan yang direkomendasikan Taste Atlas. Hidangan berkuah kuning ini terbuat dari kaldu ayam yang dipadukan dengan berbagai rempah seperti kunyit, bawang putih, dan serai. Biasanya soto ayam disajikan bersama suwiran ayam, telur rebus, bihun, serta taburan bawang goreng. Nah, yang paling terkenal hingga saat ini adalah ayam penyet ya. Meski berasal dari Jawa Timur, ayam penyet termasuk salah satu hidangan populer yang juga direkomendasikan oleh Taste Atlas saat menikmati kuliner di Surakarta. Ayam goreng yang dipenyet bersama sambal ini menawarkan kombinasi rasa gurih, pedas, dan renyah yang disukai banyak orang. Keberagaman kuliner tradisional menjadi salah satu alasan Surakarta mendapatkan perhatian dari Taste Atlas.

0: Mbak bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, masih informasi kuliner Nusantara ya. Baik, ini kita beralih ke jajanan tradisional. Ada kue mipan. Kue mipan adalah jajanan kue beras tradisional yang dibawa oleh leluhur etnis Tionghoa ke Indonesia. Kue mipan merupakan kuliner khas Tionghoa yang sudah langka dan jarang sekali ditemui. Kue ini punya tekstur yang lembut, disajikan dengan saus campuran gula merah, kecap manis, minyak, bawang, dan bawang putih goreng halus yang bercita rasa gurih. Meskipun sudah langka ditemukan, kue mipan mulai ramai diperbincangkan lagi karena viral ya di medsos oleh food blogger yang menemukan mipan di Glodok, Jakarta Barat. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, selain dari kue mipan, ada juga kuliner yang sudah mulai langka yaitu clorot ya. Ini merupakan jajanan bertekstur kenyal, legit, dan manis yang terbuat dari adonan tepung beras, santan, dan gula merah. Keunikan utamanya terletak pada bungkusnya yang menggunakan janur atau daun kelapa muda yang digulung rapi membentuk kerucut atau trompet kecil. Proses pembuatannya ini membutuhkan keterampilan tinggi yang tentunya membuat clorot makin

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

ketua dan laki. Kedua kata ini digabungkan menjadi ketua adat. Oleh karena itu rumah adat Musalaki adalah rumah yang menjadi tempat tinggal bagi tetua atau kepala suku dalam masyarakat suku Ndelio. Rumah adat Musalaki berbentuk persegi empat dengan atap menjulang tinggi, melambangkan kesatuan dengan sang pencipta. Atapnya diyakini menyerupai layar perahu sesuai dengan cerita masyarakat setempat tentang nenek moyang suku Ndelio yang biasa menggunakan perahu. Beralih ke informasi berikut, Mbaruniang adalah rumah adat yang terdapat di Kampung Wairebo, sebuah kampung adat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Terletak di pegunungan pada ketinggian sekitar 1117 meter di atas permukaan laut, kampung ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan hujan tropis di Kabupaten Manggarai Barat dengan tinggi rumah mencapai 15 meter. Nama Mbaruniang terdiri dari dua kata Mbaru yang berarti rumah dan Niang yang berarti tinggi dan bulat. Penamaan ini mencerminkan bentuk Mbaruniang yang kerucut dan meruncing ke atas. Bentuk ini juga melambangkan falsafah kehidupan suku Manggarai di Kampung Wairebo, di mana keseimbangan terwakili dalam bentuk pelingkaran. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Maba, Saudara dong semua. Hari ini sedikit berbeda ya. Di seputaran Tompelo 8 mendung, apakah ini tanda-tandanya akan hujan? Dan di beberapa wilayah di Kota Kupang pun pagi tadi sempat hujan ya, seperti di jalur 40 di Fatukoa itu sempat gerimis mengundang. Gerimis mengundang untuk senepi kerja, tapi apa daya? Iya. Apa daya, hidup ini kan harus membayar cicilan dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Ya, dan selamat siang sekali lagi, selamat beraktivitas di siang ini buat Bapak Mama, Saudara dong semua. Beta Christine menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Di siang ini teras UMKM Kotong akan beromong dengan Kakak Sarlince Yetaneo. Jadi Kakak Sarlince ini pemilik usaha aksesoris Meilen Amarasi. Kira-kira apa yang memotivasi Kakak Sarlince ya untuk membuat usaha ini? Dan jenis aksesorisnya seperti apa ya? Terus itu juga promosinya seperti apa? Nanti Kotong akan tanya-tanya. Nah, buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau tanya-tanya juga bisa melalui Kotong lain telepon nanti di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Jadi
1: Motonya cinta sama rasi, kakak.
0: ya moto cinta budaya amarasi.
1: Oh, cinta budaya amarasi. Baik. Jadi untuk aksesoris yang dibuat ini, apakah ciri khas dari amarasi seperti tenun ikat begitu atau?
0: Iya, betul. Seperti tenun ikat amarasi. Jadi karena ya, jadi di sini saya merasa saya.
1: Halo, Kak Lince. Ya, halo Kak Lince. Halo Kakak. Baik, terputus ya. Kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Kakak Sarlince. Kakak Lince lebih tepatnya ya. Karena beliau lebih akrab disapa dengan Kakak Lince. Ya, sudah kembali terhubung dengan Kakak Lince. Halo Kakak Lince.
0: Halo.
1: Iya, gangguan telekomunikasi di siang ini ya. Silakan Kakak. Apa yang membuat Kakak itu tertarik untuk mengangkat budaya menjadi usaha begitu? Silakan, Kak.

0: Saya menjunjung tinggi budaya lokal karena saya cinta fenomena rasis. Itu yang motivasi saya untuk bisa bergabung, untuk bisa berusaha dengan aksesoris adat ras.
1: Oh, jadi aksesorisnya itu rata-rata semua dibuat dari bahan tenun ikat begitu kakak ya?
0: Dengan tenun ikat amarasi.
1: Oke, jenis-jenis aksesorisnya apa saja kakak yang dibuat?
0: Baik, jadi jenis-jenis aksesorisnya ada gelang, ada kalung, ada juga sepatu.
1: Iya. Yeah.
0: Ada juga seperti
1: Halo kakak. Iya, terputus ya bapak mama bahas saudara, jaringan di siang ini kurang begitu bagus ya. Jadi kita akan kembali mencoba menghubungi kakak Sarlince. Kakak Lince, silahkan. Halo ya, kakak Lince. Iya silahkan ya kak. Jenis-jenis usahanya?
0: Iya, ya, ada gelang, ada kalung, kancing, ada juga dengan tenuna apa tas adat Amarasi, tenuna Amarasi.
1: Baik, jadi ada anting, kalung, tas, kayak ya?
0: Iya.
1: Baik. Iya, dan awal mulanya itu di tahun berapa kakak? Kakak tertarik untuk membuat aksesoris ini? Dan cerita awalnya itu seperti apa sampai kakak terpikirkan, oh ini kayaknya kita harus buat ini aksesoris begitu dari tenun ikat. Silakan kak.
0: Baik, jadi saya memulai usaha ini sejak tahun 2023. Usaha ini.
1: Iya.
0: Nah, seperti yang tadi saya sudah pernah saya berangkat dari kesederhanaan itu, saya berinisiatif itu untuk berupaya untuk memulihkan.
1: Iya, kakak suaranya putus-putus kakak, ketong sendiri bisa dengar dengan jelas. Mungkin pakai sistem GSM ya, geser sedikit biar bisa masuk atau bisa lancar ketong punya obrolan di siang ini kakak.
0: Iya.
1: Iya, karena cuaca juga mungkin kak, ketong tahu bahwa di Amarasi sendiri kan memang untuk jaringan agak susah kakak ya, hanya di beberapa titik atau beberapa spot saja ya yang bagus.
0: Iya.
1: Baik kakak, silakan kakak. Dari tahun 2023 kakak tertarik gitu untuk mengangkat tenun Amarasi, diperkenalkan menjadi aksesoris begitu kakak ya?
0: Iya, dari tahun 2023.
1: Ada alasan khususkah kenapa selain karena ingin melestarikan budaya begitu, atau ada alasan khususkah untuk tertarik membuat, wah ini kayaknya kalau buat aksesoris cantik gitu ya, lebih mudah untuk dipromosikan atau diperkenalkan budaya Amarasi?
0: Iya benar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, karena dari latar belakang keluarga yang sederhana, saya tertarik untuk membuat itu, untuk mendapatkan mungkin itu juga bagian dari yang untuk mendapatkan biar kuat ya, selain tertarik.
1: Ya kakak, ketong sudah bisa dengar dengan jelas kakak punya suara ya. Halo, kakak.
0: Halo.
1: Iya. Silakan kakak dilanjutkan.
0: Halo.
1: Iya, kakak Lince, silakan. Untuk aksesorisnya sendiri dari 2023 ya.
0: Iya.
1: Ketertarikan untuk melestarikan budaya. Adakah kesulitan yang dihadapi?

0: Tapi begitu kakak, ketika awal mula merintis usaha ini.
1: Iya, tentu ada kesulitan-kesulitan. Ya, namanya sebuah usaha, satu proyek, pasti ada yang namanya ada kesulitan, pasti ada untung, pasti ada rugi, pasti ada kendala, dan lain sebagainya.
0: Iya. Baik-baik, itu ya. di awal-awal kah? Atau sampai sekarang pun masih mengalami hal yang seperti itu kakak?
1: Sampai saat ini pun masih saya alami. Iya. Ya. Namun satu tekad dalam diri saya, yaitu harus tetap melangkah. Karena bagi saya itu setiap bisnis, berarti kalau berani untuk berbisnis, berarti harus berani juga untuk menghadapi kerugian.
0: Iya.
1: Mengrisiko, iya.
0: Baik. Iya, dan itu yang membuat kakak bertahan ya, bahwa kakak yakin suatu saat nanti untuk usaha yang kakak rintis ini selama 3 tahun ini bisa lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas begitu kakak ya?
1: Iya, betul.

0: Ya, di Kota Kupang ada juga di tempat-tempat tertentu saya bawa ke sana.
1: Awal mula kakak belajar untuk buat aksesoris ini dari mana? Apakah ikut pelatihan atau mungkin seperti kebanyakan orang yang lihat tutorial di media sosial ataupun di kanal YouTube begitu kakak?
0: Ya, jadi awal mula saya masuk dalam usaha ini juga karena saya
1: Baik, terputus ya. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan kembali mencoba menghubungi Kakak Lince. Seperti biasa, memang kalau di cuaca-cuaca seperti sekarang ya, GSM, geser sedikit mati. Dan memang ada beberapa spot di Baun, di Amarasi yang memang dia punya jaringan itu jelek sekali, soalnya bagus ya. Ya, kita akan kembali mencoba menghubungi Kakak Lince dan akan tanya-tanya juga ya cara mengatasinya ataupun promosinya dan juga bagaimana Kakak Lince ini bisa membuat dia punya usaha semakin dikenal oleh orang banyak. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Kita kembali terhubung dengan Kakak Lince. Halo, selamat siang Kakak.
0: Halo, selamat siang.
1: Iya, Kakak sayang. Ini memang jaringan ini menguji kesabaran ya. Iya. Kakak silakan Kakak. Untuk Kakak Bung kisah ya untuk awal mula merintis usaha ini, apakah belajar dari ikut-ikut pelatihan atau mungkin dari YouTube begitu Kakak? Silakan.
0: Jadi belajar dari YouTube.
1: Dari YouTube ya.
0: Dari YouTube.
1: Terpikir untuk belajar dari YouTube begitu, dan selama ini sudah ada ikut pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau mungkin ada organisasi-organisasi begitu.
0: Iya benar. Ada pelatihan.
1: Halo Kakak, baik, terputus lagi ya. Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, kita berharap ya untuk semua usaha yang dilakukan oleh Kakak Lince ataupun mungkin anak-anak muda ya yang sedang berusaha untuk merintis usaha mereka. Dan juga yang pasti yang baru memulai dan juga khususnya mengangkat budaya sebagai usaha mereka, ini bisa tetap dikenal ya dan dipromosikan begitu lebih banyak yang menyukai ini hasil karya mereka. Karena memang butuh usaha ya, butuh kalau mau dibilang panggilan khusus ya untuk bisa membuat usaha-usaha seperti ini. Ya, dan beta kembali menyapa Kakak Lince. Halo Kakak Lince.
0: Halo.
1: Iya Kakak. Silakan Kakak, kalau untuk promosinya seperti apa Kakak?
0: Halo.
1: Iya Kakak Lince, bisa dengar bem suara kok?
0: Halo.
1: Baik, kita akan kembali mencoba menghubungi Kakak Lince ya. Dan juga mungkin tanya-tanya terkait dengan anak muda, karena Kakak Lince ini kan mau dibilang anak muda yang ingin mengangkat budaya begitu ya. Ya, halo Kakak Lince, silahkan. Bisa dengar bebas suara kok?
0: Iya bisa.
1: Iya, Kakak, ini kan Kakak sebagai anak muda yang mengangkat budaya untuk dijadikan sebagai usaha ya. Promosinya seperti apa dan juga mungkin harapannya Kakak untuk bisa lebih dikenal lagi usahanya Kakak Lince ini, silahkan Kakak.
0: Ya baik, jadi biasanya saya promosikan lewat Facebook. Kemudian saya juga berjumpa.
1: Ya. Ya. Kakak mungkin

0: harapannya kakak terkait dengan usaha, khususnya usaha ini kakak, usaha untuk budaya ya diangkat menjadi,
1: iya.
0: Silakan, mungkin ada harapannya ada bantuan kak, atau mungkin ada ini ya, ada yang lebih tertarik lagi untuk mengajak kakak Lince berkolaborasi begitu dalam usaha ini. Silakan kakak.
1: Halo.
0: Iya, kakak Lince bisa dengar bem suara kok. Baik, bapak mama, saudara dong semua, kita berharap ya apa yang sudah dilakukan oleh kakak Lince ini bisa ditiru juga oleh anak-anak muda lainnya ya. Dan kita berharap bahwa semakin banyak anak muda yang kalau mau dibilang sih mau untuk berusaha. Dan Sonde pernah kalau mau dibilang sih meninggalkan budaya mereka, seperti kakak Lince yang berusaha sendiri untuk mencari tahu caranya untuk bisa mengangkat budaya dari Amarasi Barat dijadikan sebagai aksesoris, dan itu sudah dijual bukan hanya di Bawon saja tetapi juga sampai ke Kota Kupang dan juga kabupaten-kabupaten lainnya. Kita berharap ya untuk budaya yang kita miliki ini bisa juga dilestarikan melalui berbagai aktivitas, berbagai kegiatan ya, dan juga anak muda turut serta dalam upaya pelestarian ini. Beta Christine masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua, selamat siang dan salam budaya.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bahwa sesungguhnya zona pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonafnaek Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa Sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup Sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa Sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonafnaek, bangunan tingkat itu, ada Sonbesi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua Sonaf punya nama. Seluruh Sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks Sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonafnaek atau sonaf yang besar, terus ada Sonbisi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya. Jadi Sonafnaek itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Sonbisi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan Sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonafnaek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti ya, yang sementara ada di Sonaf itu. Jadi ada Sonaf yang bertingkat, yaitu Sonafnaek. Sonafnaek itu yang Sonaf bertingkat, Sonbisi juga bertingkat. Ya, jadi Sonafnaek itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombis itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombis juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombis itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonaf Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya karena Usipina punya isi ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

0: Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang Raja-Raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menurutnya setiap pelaku UMKM harus memiliki ciri khas yang kasih beda di bung produk dari usaha lain. Keunikan tersebut jadi modal paling penting untuk bertahan di tengah persaingan pasar. Selain itu, perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga maupun masyarakat karena mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus inspirasi buat dongpung anak-anak dan diepung lingkungan sekitar. Diaju ajak generasi muda untuk berani memulai usaha dari potensi yang dimiliki serta memanfaatkan kreativitas sebagai modal utama. Nitilda berharap semakin banyak perempuan terlibat dalam kegiatan UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menjaga budaya lokal. Beralih ke informasi berikut, Festival Olang Mangsari di Pulau Pura Sonde sekedar seremoni, melainkan bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa pesan mendalam dari ini festival adalah pentingnya mengelola anugerah Tuhan dengan baik. Ia juga bilang antusiasme calon wisatawan dari luar alor terlalu tinggi, terbukti dari ratusan pendaftar yang sudah menghubungi panitia untuk hadir langsung. Guna menunjang kenyamanan pengunjung, tersedia fasilitas homestay yang dibangun dengan dukungan Bank Indonesia di lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan festival tahun ini diharapkan bisa kasih dampak ekonomi langsung serta meningkatkan kesadaran publik akan indahnya budaya sederhana di Pulau Pura. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Seperti karya dari salah satu ini ya, kalau mau dibilang sih salah satu penyair Indonesia yang sangat terkenal, Hujan di Bulan Juni. Jadi sekarang juga sudah mendung, apakah ini tanda-tandanya hujan? Beberapa daerah, beberapa titik di Kota Kupang juga, wilayah ya yang ada di Kota Kupang itu juga sudah rintik-rintik sudah hujan tadi ya. Ya, dan Bapak-bapak Saudara, cuaca seperti ini beberapa waktu yang lalu sempat disampaikan dari Bapote bahwa ini pengaruh dari ini ya, angin monsun timur atau angin monsun Australia yang menyebabkan cuaca dingin di sekitar Nusa Tenggara Timur, terbawa dari ketempung tetangga sebelah ya, ada Australia begitu. Ya, dan yang pasti jaga kesehatan Bapak Mama Bapak Saudara, cuaca seperti ini memang butuh kondisi yang fit dan yang pasti butuh stamina yang kuat ya, untuk otong bisa beraktivitas dan sonde terganggu dengan segala macam sakit penyakit. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua yang ada di Lelogama, sedang piknik ataupun mungkin ya sedang beraktivitas. Selamat siang Lelogama, dingin kok, hujan kok, atau mungkin yang ada di Molo juga. Biasanya Molo ini hujan ya kalau bulan-bulan begini, atau dingin-dingin juga. Ya, dan yang pasti bagaimanapun dia punya cuaca, Beta berharap Bapak Mama dong tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Lede Tadu dan Lede Lo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monebega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejukalodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Kalau lihat cuaca seperti ini, kamu pasti jadi bertanya-tanya. Anak sekarang kamu bertanya-tanya. Ya, jadi di perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang itu bilang kalau tanggal 15 Juni ini perkiraan dari meteorologi ya. Kalau Kota Kupang itu sonde ada hujan, hanya angin kencang sa. Angin kencang itu di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan juga Saburejua. Dan untuk tanggal 16 Juni itu perlu waspada hujan sedang hingga lebat di daerah Manggarai, Manggarai Timur dan juga Medan. Untuk yang angin kencang masih sama, Kota Kupang masih dapat dia punya angin kencang, Kabupaten Kupang juga sama, Rotendao dan juga Saburejua. Jadi dikatakan bahwa adanya sirkulasi siklon dari di Selat Makassar menyebabkan daerah pertemuan dan juga perlembatan angin sehingga terbentuknya awan hujan di beberapa wilayah NTT bagian utara. Dan juga angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi kita perlu waspada untuk angin kencang yang terjadi karena bisa menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan ya. Jadi kalau misalnya bakar rumput kering, bakar ilalang, bakar sampah ya, itu juga harus diperhatikan biar sonde tak bawa angin dia punya bunga-bunga api kayaknya tersangkut di orampung seng rumah atau di orampung rumah, jadi masalah besar lagi. Jadi lebih waspada, lebih hati-hati lagi Bapak Mama, Bapak Saudara di kondisi ataupun cuaca seperti sekarang ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai, subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
2: Hole, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong juga sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri, toh.
1: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara. Seputaran Tomelo 8 mulai panas ya. Tadi sempat mendung-mendung berharap hujan, tapi ternyata PHP ya, pemberi harapan palsu. Ya, namanya juga cuaca. Akhir-akhir ini memang kita sudah bisa memprediksi ini cuaca seperti apa ya. Tapi yang pasti Bapak Mama Baso Diara ketong diminta untuk ini sih, kalau mau dibilang sih hati waspada dengan selain angin yang sifatnya kering yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan, cuaca dingin yang masih terjadi ya. Jadi puncaknya itu di bulan Juli, dingin ini sampai Juli, dan berharap potong juga bisa jaga kesehatan, jaga kebugaran tubuh ya Bapak Mama Bapak Saudara, biar potong punya aktivitas sonde terganggu. Dan seputaran Tomelo 8 di siang dia sepi-sepi, sesan terlalu rame. Arus lalu lintas juga sonde terlalu padat ya Bapak Mama Bapak Saudara, sun sama kebiasa yang jam-jam begini sumulai padat merayap. Mungkin karena anak-anak sekolah semula libur ya, kemarin su sempat terima raport. Ini sekarang juga ada yang siap-siap untuk daftar sekolah tanggal 17 Juni nanti. Yang pasti semoga semua persiapannya bisa berjalan dengan lancar dan juga semua urusannya Bapak Mama bisa berjalan dengan lancar cuy. Ada di jalan, yang ada di jalan hati-hati di jalan. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Yang di hati besoknya akan tanya lagi karena sebosan bertanya mungkin ya. Ya yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara selamat siang, selamat beraktivitas di ini siang. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Perubahan sosial di tengah masyarakat Sonde harus selalu diawali dengan langkah besar. Kepedulian, semangat, gotong royong, dengan aksi nyata dari hal kecil dapat menjadi pemantik solusi buat berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Ketua Komunitas Bimatu Lentera, Elizabeth Abi, bilang kalau komunitas yang berdiri sejak tahun 2023 ini lahir dari kekhawatiran

Berikut, pelestarian budaya lokal sonde hanya dilakukan melalui kegiatan adat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui produk ekonomi kreatif. Hal tersebut dilakukan oleh Netilda Stefani Dembo melalui Evata Collection yang mengangkat motif tenun manggarai koja di berbagai aksesoris modern. Netilda bilang pemilihan tenun manggarai sebagai bahan utama Depung produk di latar belakangi keinginan memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dia menilai produk seperti anting, gelang, kalung, sampai gantungan kunci berbahan tenun dapat jadi alternatif oleh-oleh khas Manggarai yang terjangkau buat wisatawan. Menurut Netilda, penggunaan motif tenun dalam produk fashion show jadi salah satu cara efektif kasih kenal budaya pi generasi muda sekaligus kasih naik nilai ekonomi kerajinan lokal. Demikian informasi Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Yang sedang berjuang, selamat berjuang ya. Jangan patah semangat. Kalau capek berhenti sebentar, jangan berhenti untuk selamanya ya. Kalau jatuh bangun lagi, namanya juga hidup ya. Ada jatuh bangun, sama kayak lagu dangdut. Baik, Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua di ini siang, tentunya dengan rangkaian informasi budaya dan juga ada musik pop daerah Nusa Tenggara Timur dan juga Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita, Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Omanamu Kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Omanamu Kokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Omanamu Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang satria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu keleong kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni, terus tombak itu disebut dengan Auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu.
0: Meo atau kesatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan, kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada keleong itu. Bahkan ketika masyarakat Timor itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti keleong itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Ohtoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Ohtoni ketika dalam mempertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu. Bedil itu kalau di dalam teknologi zaman dulu itu yang dikenal dengan snap met clock atau ini senjata kancing bum sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu meo mereka itu, mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Ohtoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu. Ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snet lock itu yang larasnya itu, ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu, metlock yang menggunakan pemicunya itu, menggunakan pijar pemicu api itu. Dan ada juga nunpif itu, dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang, Cina ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Ohtoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru. dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang panu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan panu itu mantra ya. Panu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Vanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magician juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak. Itu teriakan-teriakannya itu Hunun atau Koa. Itu mereka akan teriak. Dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan dan yang pegang panu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Disebut dengan Nuan Vanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Vanu atau mantra ini, dia di atas gunung. Dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun dan itu satu komando semua harus tidur atau tiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana terus keluarnya lewat mana. Selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu itu dia diberi apa ya mantra juga ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam timur yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang ke sana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangannya. orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya panu itu contoh kecil otolili makatao itu dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka setiap malam itu ada gangguan padahal ini alamnya yang mengganggu orang-orang ini sedangkan orang-orang aslinya itu pulang mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun bahkan beternak iris tuak padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos seolah-olah ada musuh datang padahal sebenarnya tidak ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan contoh kecil orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin orang-orang barat datang ke sawah itu dingin sekali padahal kaget ada kabut turun padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu supranaturalnya dengan alam sehingga mereka netoni ke alamnya alamnya yang hadang mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu jadi itu mereka menenteng itu semua menenteng itu sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap padahal yang punya senjata satu saja dan pada malam itu di Bali Gunung kadang mereka membakar bambu hutan ya orang sebut bambu hutan dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu padahal tidak dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu
0: perang bukan hanya milik kaum pria di balik kegagahan para meo ada peran penting perempuan Atoni meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini, pernah kita bahas tentang usaku ini, itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu. Mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada OBT-nya, itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah menjaga kebun menjaga ternak
0: setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakat. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui di Snake itu Kopan Huke itu Kopan itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan ada yang jalan kaki itu sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Pai, dia mengancam bahwa auka non fok akalabu pamutasi. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban, orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api. Dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
0: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya di masa

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua masih di Sasando Siang ya. Cuaca berubah-berubah, sekarang semendung lagi. Tapi beta berharap Bapak Mama Bapak Saudara dong pun semangat sonde berubah-berubah ya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya karena beta Christine juga masih semangat untuk menemani Bapak Mama di ini siang. Sekarang sepukul 13:37 yang belum sempat menyantap makan siang, selamat beristirahat ya. Semoga istirahatnya bisa lebih lama. Karena biasanya kan ada beberapa orang yang hanya singkat-singkat saja. Intinya bisa istirahat, nah sudah duduk sebentar sudah selesai. Yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara selamat menjalankan aktivitasnya di siang ini ya. Semoga sonde ada halangan ataupun gangguan-gangguan yang terjadi. Karena beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya di ini siang ya. Sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Siang-siang begini memang paling pas kalau misalnya biasanya kalau minum yang segar-segar kayak es buah mungkin atau es krim, tapi kayaknya cuaca sonde mendukung kotong untuk minum yang begitu-begitu Kayaknya kutum butuh yang panas-panas, yang hangat-hangat. Bakso masih menjadi pilihan oleh beberapa orang ya. Karena memang kalau mau dibilang bakso ini adalah makanan sejuta umat. Yang kutong makan itu rasanya tuh hati langsung tentram, nikmat begitu. Sonde pakai pikir-pikir lah. Ya yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara apapun menu makan siangnya ini kali, semoga makan siang dengan penuh kedamaian ya. Dan juga yang pasti bisa dinikmati sendiri atau beramai-ramai.

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliver secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik. Kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sesando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yosmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui Pro4, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Haik mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat Haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian Haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro 4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

좋다.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Rio Kasadana bilang kalau ekonomi lokal jadi kuat maka akan terwujud kemandirian ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Rio, dengan ekonomi yang kuat maka akan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi. Rio Kasadana bilang pemerintah daerah perlu kasih kuat ketahanan dari sisi pasokan produksi dan juga efisiensi. Itu langkah dapat dilakukan melalui kelancaran distribusi barang, penguatan cadangan pangan, dan juga perluasan kerjasama antar daerah. Beralih ke informasi berikut, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bikin bimbingan teknis penulisan esai sebagai bagian dari program Krida Duta Bahasa. Ini kegiatan melibatkan 600 anak muda dari perguruan tinggi, komunitas, dan unsur lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT, Ralph Harry Budiono, bilang kalau ini kegiatan bertujuan untuk membekali anak muda dengan wawasan literasi. Peserta yang ikut ini pelatihan diharapkan nanti mampu menyalurkan ide, mengekspresikan gagasan, dan menyusun karya tulis sesuai dengan dongpung bidang masing-masing. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama Bapak Saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kotong akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti berita pro, bukan berita ya, tapi suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di

0: Play Store maupun di App Store ya. Ya saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
1: Halo, selamat siang Bang Noel. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
1: Sehat-sehat, Bang, di sini.
0: Alhamdulillah. Bang. Cuaca di sana juga cerah ya.
1: Panas terik sekarang.
0: Oh, panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
1: cuaca
0: Bang Awan.
1: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
0: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
1: Betul sekali.
0: Nah itu dia, kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya ya, Bang Awan
1: di sini tuh.
0: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
1: Udah
0: ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
1: Oh langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
0: Perkenalan oke, dulu gak gitu. Apa-apa.
1: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
0: Guru Masdar, oke.
1: Ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Nah ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
0: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
2: janar. Oh, okay. Ya kuning janar sama hijau.
1: Gitu dan motifnya tuh motif sari gading ya?
2: Ya ada campuran ini ada iris pudak mungkin ada motifnya.
1: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
0: Boleh.
1: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
0: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul jadi, nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
2: Iya
1: betul sekali.
0: Warnanya. Oke deh.
2: Baik buat ciri khas ini Banjar ya.
0: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik Bang Awan mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perempat Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
2: Tengah-tengah kita.
1: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Oke. Ketemu sama Sewan Kahfi di Perempat RRI Banjarmasin, kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih, makanya hari ini saya pakai. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
2: Iya mulai bahar.
1: Oke, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau kopi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah satu, terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
1: Dan Laung sendiri memang kalau Laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
2: Sebenarnya Laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Mm-hmm. Jadi setiap ada event-event budaya, baik itu event tradisional, bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri, karena laung itu adalah mahkota bagi orang, bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi, tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya, bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
1: Nah, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya?
2: Iya, beradab.
1: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya, yang tinggi. Guru Mas Dar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Mas Dar?
2: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
1: Betul.
2: Artinya ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
1: Baju muskat
2: ya, seperti jas-jas, jasnya itu yang terbuka.
1: Beledru ya?
2: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
1: Hasilnya dulu beledru ya?
2: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya, dengan apa, hiasan air guci.
1: Air guci, betul.
2: Jadi itu. Dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
1: Lagundi.
2: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
1: Betul, betul, betul.
2: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit. Contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
1: Betul.
2: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang tua dulu mungkin ya kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh. Ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
1: Jadi tokadi ya.
2: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
1: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi juga mereka memakai laung juga?
2: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu, ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan, tajuk, laung ikat, laung lilit, nah bukit, laung kopiah, dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah, bulang.
1: Oh, bulang.
2: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana, habis bulik haji,
1: habis
2: itu
1: pulang haji, bubolang.
2: Nah, itu ciri khas babinian.
1: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut, baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
2: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu, makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
1: Ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
2: Tanjak.
1: Tanjak ini.
2: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mimpi seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
1: Tanjak bangsa Banjar.
2: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
1: Betul.
2: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
1: orang
2: Malaysia.
1: Orang Melayu Malaysia.
2: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
1: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
2: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan,
1: betul,
2: menyebar kemana-mana.
1: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
2: Iya.
1: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung, karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun apa tuh, daun apa saya lupa namanya,
2: daun jeruju.
1: Nah, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa namanya mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan naga, tapi halilipan.
1: Halilipan.
2: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya
1: halilipan itu kaki seribu.
2: Iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau lah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam apa. Nah, jadi halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu adalah sifatnya orang Banjar, seperti itu tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu apa, patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis itu kanas, habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar, sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam Ini tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Okay. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Okay. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana?
2: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Okay. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, okay, kejayaan. Okay. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, okay, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait.
1: Okay.
2: Nah, jadi
1: ya kan, kalau kayak di air guci biasanya di pelaminan,
2: dinding.
1: Ya, buntutnya
2: itu berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, okay, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Okay. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tingkat tinggi mungkin bisa seperti itu. Okay. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau di darat. Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Yeah. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
2: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
1: tolak bala ya.
2: Tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
2: Tegak berdiri.
1: Nah, seperti gunung ya.
2: Nah,
1: seperti itu. Yang kayak Guru Master pakai ya.
2: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Itu ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
1: Seperti buhul ya?
2: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, saling makanan, dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini damang. Laung damang ini sama, di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan, termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Yeah. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing.
1: Betul.
2: Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
1: Betul.
2: Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain, apa. Nah tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil.
1: Betul.
2: Yang sangat membuat kita gatal, di orang Banjar itu miang lah.
1: Okay.
2: Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
1: Betul.
2: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah itulah mungkin filosofi orang lama,
1: senjata
2: ampuhnya
1: seperti itu. Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
2: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
1: Betul.
2: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
1: Betul.
2: Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan siap. Runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi dan ya. Kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
0: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh Bang.
0: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Perempat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya, oke Kak Ayu. Mungkin bisa langsung pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Perempat RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Yes.
3: Ya, assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Ya, saya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar Cek Guru ya. Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu Lantung. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Tapi
1: iya.
4: Engge.
2: Iya betul. Cek Gurunya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya.

0: 라옹.
1: 라옹 거. 이게. 이게. 야, 뭐 또 이거. 이게 이게.
0: 이게.
1: 와도 jangan dipanggil guru, Bu. Enggak.

0: Oh iya. Dua. Oke. Okay. Silakan.
1: Boleh, boleh.
0: Enggak, enggak apa-apa. Enggak. Ujir. Bungas. Ambujir, bungas banar mantap
1: nih. Cegoria.
0: Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
2: Boleh, silahkan. Ya.
0: Okay, yang pertama tadi dari siapa?
1: Dari Ayu.
2: Kakak Ayu.
1: Losram.
0: Losram, Maluku ya.
2: Iya.
0: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
1: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
0: dipitrahkan. Ya. Dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah, ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
1: Ceguria.
0: Nah, warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar, masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya ya namanya tetap laung, walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya. Dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
1: atau ada payet ya.
0: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombakan macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
1: Gitu. Okay. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
2: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
3: Bang Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
3: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu bangga sehat ya.
1: Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
3: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru Masdar.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Salam budaya pastinya ya. Guru Masdar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
0: Iya benar.
3: Iya, seperti yang tadi Guru Masdar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Masdar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
0: Iya, pakai ikat ya, ciri khas dia.
3: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
0: Ikat
3: ya, ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya Totopong begitu kalau kami di Jawa Barat dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Masdar ya, ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di lau tadi namanya ya.
1: Laung.
3: Laung. Oke.
1: Iya betul.
3: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasnya. Anggapan guru dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Masdar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
1: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
2: Iya, mungkin sekalian aja ya.
1: Iya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
4: Bang Noel, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
4: Satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
4: Iya, betul. Di Lampung. Okay. Kota Agung, okay. Tengah Lampung dengan Sleman, Bang Awan.
1: Siap.
0: Siap.
4: Apa yang gini, Bang Awan? Saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
1: Iya. Okay.
4: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Bangga ini kan.
1: Iya.
4: Nah, pertanyaannya, adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain lawung itu Bang Awan?
1: Maksudnya khasnya seperti apa nih, Pak Nasrun? Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawang yang kita pakai ini begitu ya?
0: Oh, iya.
1: Tapi kita
0: jawab yang pertama dulu ya.
1: Pertama
0: yang
1: pertama.
0: Silakan. Iya. Jadi gini, Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawang itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya Laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih, mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang long raja termasuk long sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan, termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan. Bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar, termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang kayak pakai apa, tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin, harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
1: Hadrah
0: itu cuma pemain hodrah, senumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan laung juga laki-laki. Nah itu.
1: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari?
0: Sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya. Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali. Itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan. Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
0: Harus dilindungi.
1: Yang sudah dipitrahkan tadi.
0: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah. Jadi
1: Terakhir nih, sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi, yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangankan kuning, ini ada coklat, ada biru, coklat, ada coklat,
1: hitam.
0: Ini hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya khasnya Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menunjukkan kekuatan.
1: Bang Noel, gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar. Ini
0: langsung saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun-temurun. Rata-rata turun-temurun, karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad 15 turun-temurun itu, turun-temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat biar kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena jadi harus bisa menyusun sisipan lilitan, termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khusus di Banjarmasin, itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk kayak laki-laki apa?
1: Kayak Abang None gitu,
0: Abang None Jakarta gitu nah ini dia bolong di depan, atasnya bolong nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan. Bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya, kalau sebutannya di Kalimantan ya, Maturidahar. Nah Maturidahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali. Itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan, gitu aja Bang.
2: Oke, siap. Oke, Bang Noel. Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Mas Dar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Mas Dar.
1: Boleh.
2: Silakan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
2: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Mas Dar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
1: Amin.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Mas Dar, Bang Awan ya.
1: Oke deh. Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Sura Budaya Nusantara edisi kali ini. Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao meluncurkan inovasi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Peluncuran berlangsung di kantor Bupati pada Kamis 11 Juni 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Beralih ke informasi berikut. Pelestarian budaya Sonde hanya dilakukan melalui kegiatan adat, tetapi juga dapat dilakukan melalui produk ekonomi kreatif. Hal tersebut dilakukan oleh Netilda Stefani Dembo melalui Evata Collection yang mengangkat motif tenun Manggarai Kojadi berbagai aksesoris modern. Netilda bilang pemilihan tenun Manggarai sebagai bahan utama dia pun produk di latar belakangi keinginan memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dia juga menilai produk sebagai kami produk seperti anting, gelang, kalung sampai gantungan kunci berbahan tenun dapat jadi alternatif oleh-oleh khas Manggarai yang terjangkau buat wisatawan. Menurut Netilda, penggunaan motif tenun dalam produk fashion modern jadi salah satu cara efektif kasih kanal budaya pi generasi muda sekaligus kasih naik nilai ekonomi kerajinan lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Basodara dong semua. Pro Dangdut kembali menemani aktivitas Bapak Mama di ini sore ya. Ketong dangdutan. Sambil dangdutan yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Anak Nona, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Sako.
1: Ya, tapi masih sakit.
0: Oh, duh, kasihan. Semoga cepat sembuh ya, supaya pas nanti daftar sekolah son sakit lah. Adik Melani ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Ada teka-teki.
0: Ada apa teka-teki? Boleh. Semoga Kak Kristin bisa balas ya.
1: Ya, obat-obat apa yang nyakitin?
0: Obat yang menyakitkan. Obat nyamuk? Obat obat hama? Obat apa ya? Obat-obat. Kayaknya semua obat sone rasa, sone enak. Yang namanya obat tuh pas sone enak ya.
1: Enak kan buat sembuh.
0: Oh, tapi buat sembuh, ya betul. Obat apa ya? Obat doa.
1: Parasetampol.
0: Oh, kena tampol begitu. Parasetampol. Iya. Kayak orang Kupang bilang kenapa poko. Aduh, luar biasa ya ini obat ya. Ada lain?
1: Ada satu, lupa
0: jawaban. Halo. Nah, sudah sambil pikir-pikir sah. Mau salam-salam buat siapa? Atau mau lanjut pikir dulu ini teka-teki?
1: Itu, lanjut pikir
0: dulu. Oh, lanjut pikir dulu. Lanjut pikir dulu ya. Karena kalau sone pikir nanti tidur malam tak nyenyak.
1: Tank apa yang tidak bisa menembak?
0: Tank apa yang sone bisa tembak?
1: Iya.
0: Tank mainan.
1: Salah.
0: Apa ya? Thank you.
1: Salah.
0: Apa? Teng itu makanan ringan.
1: Kurang mendekati.
0: Kurang mendekati. Nah sudah kalau begitu doo su, kayak semua menjauh nah.
1: Thank you.
0: Ah, oke, okay, baik. Bagaimana?
1: Mungkin ada.
0: Beta Pung, nanti abis Ade Melani salam-salam baru Kak Kristin kasih.
1: Yang pertama buat Kak Kristin, Kak Semangat.
0: Sebentar
1: pulang ke jalan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima Mama Aileen. Jesse. Bibi Gati, Om Tommy, Ibu Mira.
0: Iya.
1: Kakak Ina penting buat kakak di Tova.
0: Bagaimana?
1: Kakak di Tova.
0: Kakak di Tova banyak sayang ada.
1: Buat Kak Tari.
0: Iya.
1: Kak Desi. Buat Kak Endang. Kak Dion. Kak Dion, Kak Tari, Kak Jan Camplong. Buat semuanya saja.
0: Baik.
1: Apa itu
0: kakak teka-teki nya apa yang naik tapi sone bisa turun? Dia bisa naik tapi sone bisa turun.
1: Umur.
0: Oh, pintar ya. Langsung. Baik, adik Melani, terima ada kasih. Pantun. Ya?
1: Ada pantun penutup.
0: Boleh, silahkan.
1: Bu Asi.
0: Tunggu.
1: Apalai.
0: Nah kalau begitu besok baru lanjut lah ya.
1: Ngomong lupa
0: berarti harus besok. Itu tanda-tandanya harus gabung besok.
1: Aduh.
0: Baik, terima kasih adik Melani. Selamat siang. Sore. Oh, sore. Oh, baik, dadah. Ya, bapak-bapak, saudara dong semua. Terima kasih buat adik Melani ya, sudah gabung di Pro Dangdut, sudah berbagi kebahagiaan selain berbagi teka-teki juga ya. Dan beta kembali menyapa yang sudah gabung dini sore di Pro Dangdut ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Nona cantik yang di studio.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kakak Sisilia?
2: Aku baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Di sana mendung kok.
2: Mendung.
0: Sana hujan-hujan. Ada pantun puisi teka-teki?
2: Teka-teki.
0: Boleh, silakan.
2: Kabel-kabel apa yang paling setia di antara kabel-kabel yang lain?
0: Kabel-kabel apa yang paling setia? Kabel cinta. Bukan.
2: Wow. Kabel siapa?
0: Kabel
2: pop AP itu kalau ketemuan di AP kabel shuttle setia.
0: Oke, baiklah. Ketom boleh pikir jauh ya. Iya. Silakan. Kakak ada lagu ada banyak di sini. Ada Boneka India, ada Rindu Semalam, Putri Panggung, Cintaku Terbagi Dua, Indah Pada Waktunya, ada Gajah di Balik Batu, Sedang-sedang Saja, Sembako Cinta, Goyang Itik, Takdir Cinta, Mobil dan Ben.
2: Indah pada waktunya.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa?
2: Spesial buat Joy Molteng. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu.
0: Oh, di saya Joy.
2: Di saya mama dan saudara semuanya. Terlebih di saya Nona Alina dan cepat nikah sudah. Semoga kalian berdua bahagia. Dan satunya lagi pesan dari Silia adalah tetap semangat dalam menjalani menanam. Yeah. Jangan pernah menyerah, tetap berjuang terus, tetap sesuai dengan apa yang kamu lakukan selama di dunia ini.
0: Amin.
2: Tapi itu lakukan itu demi kebaikan dirimu sendiri.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, dan salam buat semua. Apa aja Nona Kristin.
0: Baiklah.
2: Selamat juga pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih buat Kakak Sisilia di Mantasi ya. Dan beta kembali menyapa yang su gabung di ketompung line telepon ini sore ya di Prodangdut. Ya, dan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh. Dan beta sapa dulu di sore ini. Halo, Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Yoi.
0: Iya, dengan
3: Abdul.
0: Bung Abdul, apa kabar?
3: Sehat selalu.
0: Iya, ada pantun puisi teka-teki. Tapi Bung Abdul di mana ini?
3: Di Manulai.
0: Orang Manulai.
3: Dekat-dekat
0: sini, Sasan terlalu jauh
3: Dekat-dekat yang ngomong juga di depan rumah tuh.
0: Oh begitu. Bertetangga. Kayaknya kita harus periksa dong.
3: Boleh.
0: Iya. Bung Abdul ada pantun puisi teka-teki kok.
3: Kayaknya apa ya, teka-teki aja deh ya.
0: Iya, boleh.
3: Harimau apa ketika ayam berkokok?
0: Harimau pagi.
3: Aduh, pinter.
0: Dapat 100 ya, nilai 100 ya. Ini macam kayak ujian.
3: Oh iya, boleh juga. Memang musim ujian ini. Jadi dikasih nilai deh gitu kan.
0: Iya. Memang musim ujian ya, Bung Abdul. Okay. Ya. Ujian hidup begitu ya.
3: Iyalah.
0: Iya. Silakan. Mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Boneka India, Rindu Semalam, terus Putri Panggung, Cintaku Terbagi Dua, ada Gajah di Balik Batu, Sedang-sedang Saja, Sembako Cinta, Goyang Itik, Takdir Cinta, Mobil dan Bensin. Terus itu Sabin Melayu, Mahadaya Cinta.
3: Aduh, banyak banget.
0: Yang mana? Salah satu. Salah satunya. Silakan pilih yang mana.
3: Ngilin aja, rindu aja deh.
0: Rindu buat siapa?
3: Yang mana aja deh, yang di udara, lewat udara. Salam kenal lewat udara.
0: Terima kasih.
3: Melalui RRI Pro 4 ya.
0: Iya, betul.
3: Iya. Kayaknya gitu aja deh.
0: Itu sah. Baiklah, terima kasih Bung Abdul.
3: Terima kasih banget. Shalom.
0: Shalom. Selamat sore. Terima kasih Bung Abdul sudah gabung di Prodangdut ya. Sehat-sehat selalu, dan juga buat bapak mama, bahas saudara dong semua. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, semangat untuk melakukan aktivitasnya di hari ini. Beta Christine masih menemani. Jadi buat bapak mama, bahas saudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Tari Atonimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atonimeto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atonimeto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atonimeto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Maba, Saudara dong sama. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Beta kembali menyapa yang sugabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Sore kata Tisting.
0: Iya, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan...
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo, kakak.
1: Dapet lagu dong, kakak.
0: Iya, nama dulu toh. Orang kan bilang tak kenal maka tak sayang.
1: Oh iya, namanya. Orang campong, kakak.
0: Orang camplong kakak Milky, apa kabar?
1: Ada babasa kakak.
0: Babasa, camplong ke mana hujan kok?
1: Hanya gerimis kakak.
0: Gerimis mengundang
1: Iya.
0: Baik. Ada pantun puisi tak kata Kiko kak?
1: Betul, pantun tadi kakak Melani suruhnya ambil.
0: Oh, suruh ambil, adik Melani suruh pakai.
1: Adik Melani suruh pakai.
0: Baik, baik. Iya, silakan. Mau dengar lagu yang mana?
1: Di sini? Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Buat siapa mobil dan bensin?
1: Kasih Adi Melani.
0: Iya.
1: Paman Abdul kok?
0: Iya, Paman Abdul tadi.
1: Di Manulai.
0: Iya.
1: Salam kenal untuk Paman Abdul.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Abis yang kedua, ketiga dari siapa?
0: Ada kakak Sisilia tadi.
1: Oh, kakak Sisilia tadi.
0: Iya.
1: Biar sana senggol, sana apa-apa.
0: Siapa lagi?
1: Ini adik Lelita di Batu Prat.
0: Iya.
1: Kakak Jemol Teng, selamat ulang tahun. Panjang umur, murah rezeki.
0: Iya.
1: Diberkati Tuhan.
0: Baik, siapa lagi?
1: Kakak Dani Fatululi.
0: Iya.
1: Kakak Ferry Paijo. Mama Jesse Lelogama.
0: Iya.
1: Mama Aileen, Kakak Funi. Papa Dan.
0: Iya.
1: Bapak Dion Ane.
0: Iya.
1: Kakak Odi. Ini
0: siapa lagi?
1: Mama Ima. Mama Becci. Kakak Ana Tova.
0: Iya.
1: Mama Anita.
0: Baik.
1: Bapak PU.
0: Siapa lagi?
1: Kakak Saka. Mau siapa? Kakak Saka Parigi.
0: Iya.
1: Di Pantulan ini, Kakak Farlen, Pantulan.
0: Iya. Baik, ada lagi?
1: Bapak Luis. Mama Tati.
0: Iya.
1: Bapak Miller. Mama...
0: Siapa lagi?
1: Mama Hilda.
0: Baik.
1: Mama Eda di mana? Nifu Batu.
0: Iya.
1: Mama Farlen. Mama Madi.
0: Iya.
1: Banyak. Mama Ima Fatululi.
0: Baik. Ada lagi?
1: Masih banyak, tapi lupa-lupa ini.
0: Baiklah.
1: Bapak Endang, siapa merek nama?
0: Iya. Siapa lagi? Ada lagi?
1: Mama Dewi. Wesao.
0: Iya.
1: Adik Mentari.
0: Siapa lagi? Kalau masih catat, kayaknya besok lagi sambung kok.
1: Oh iya ya.
0: Baik.
1: Sebentar
0: baik.
1: Malam sadaka baru
0: siap,
1: lanjut.
0: Boleh, boleh. Silakan.
1: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih kakak Melki di Camplong ya. Bilang Camplong gerimis-gerimis. Kalau Kupang dari tadi cuma mendung-mendung. Ya, Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Bro Dangdut. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Selamat sore Kak Kristin.
0: Selamat sore. Kau
2: dangdut dan kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini suara nih kayak sonde asing.
2: Niki-niki.
0: Oh iya, Ailu, Mama Ailin, apa kabar?
2: Aduh, ada leko-leko Kak
0: Kristin. Leko-leko, beson salah sebut leh. Mama Ailin, silakan. Ada pantun puisi tak kata Kiko?
2: Ada Kak Kristin.
0: Sana ada. Nani ya, kalau begitu mau dengar lagu yang mana?
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Sepiring iya, berdua ini kali piring masih kotor sayang. Ini hari piring masih kotor, belum cuci cinta. Jadi belum cinta ada. Agak. Jadi belum ada piring baru. Yang ada cuma boneka India. Putri panggung, cintaku terbagi dua, ada gajah di balik batu, sedang-sedang saja, sembako cinta, goyang itik, takdir cinta, sapin melayu,
2: takdir cinta su,
0: kepas rasa,
2: pasrah dan keadaan,
0: pasrah. Iya, silakan Mama Ailin.
2: Kalau yang pertama buat Nahasin yang lagi pantai jurusan.
0: Iya.
2: Terus yang tadi itu Kak Cicapai ulang tahun Kak Kristin.
0: Iya, buat Kakak Joy kok.
2: Iya, selamat ulang tahun Kakak Joy. Panjang umur, sehat selalu, murah rezeki.
0: Iya.
2: Kakak Joy dapat yang Kak Joy ada, Kak Joy harapkan.
0: Iya. Doa yang dipanjatkan bisa diaminkan sesegera mungkin ya.
2: Itu sudah yang menjadi pergumulan kecil selama ini terjawab sudah.
0: Itu sudah, semoga.
2: Terus yang salam berikut buat pemilik Jepura, kami yang baru juga selamat sore. Terus buat pemilik KPU, buat majelis agama, kayu tengah satu kuno, ada Kak Firizo, kemudian Hani, ada Kak Res dan Tantulan, Bapak.
0: Oke. Iya.
2: Ada apa nih? Iya. Ada Mbak Elda, Mbak Anita, Mama Madi, Adi Melani, iya. Kakak Lalita, Kakak Ana. Ada kan yang satu lagi. Terus buat seluruh yang lain. Pokoknya buat semua yang seperti ini lagi pantai perompat, iya. Terus kami sore sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga kami berikan kekuatan dan kesehatan buat kita semua.
0: Amin.
2: Salam hormat buat Kak Rogan dan Kak Raden juga.
0: Iya.
2: Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati dan keluarga.
0: Iya.
2: Dan doa dan harapan yang sama juga. Semoga kami diberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan.
0: Amin.
2: Dan tugas dan pengertiannya Kak Kristin dan keluarga.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Shalom Mama Ailin di Niki-Niki. Iya, dari tadi Beta belum mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Kakak Joy di Molo Tengah. Usia yang baru makin banyak rejeki, kesehatan berkat dari Tuhan makin melimpah dalam kehidupan ya. Iya, dan tentunya seperti yang sudah didoakan dari tadi, apa yang sudah diimpi-impikan bisa disegerakan. Son pakai lama lah, cepat-cepat suwe. Ya, dan buat bapak-bapak, saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain, telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta Kristin masih menemani bapak mama, saudara dong semua di ini sore.

0: Tato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak mau bahas saudara dong, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini ya. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua. Dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui kotongpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang sore ini juga sedang santai ya bersama dengan keluarga tercinta, selamat bersantai atau sendiri atau yang sedang merayakan ulang tahun ya. Halo Pro Dangdut, selamat ulang tahun. Beda ya, dia pun ketawa beda ya. Kakak Joy ini hari ketawa agak sedikit beda ya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Makasih atas ucapan aku, Kak Joy, Kak Christine.
0: Iya, baik. Ini keberapa? 17, 17 tahun atau?
1: Ketiga, Kak.
0: Bagaimana?
1: Ketiga-tiga, Kak.
0: Oh, 33. Ini kayaknya secocok, sepasu. Selalu selama-lama lah ya.
1: Iya, Kak.
0: Pokoknya katon tunggu. Pokoknya katon tunggu undangan, Sa. Atau mau tunggu musim tanam? Baik-baik. Kakak Joy, ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Ya, ada pantun, Kak Christine.
0: Silakan.
1: Ya, makasih.
0: Ya.
1: Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
1: Berlari keliling kota.
0: Cakep.
1: Coba tanya kepala kampung. Nona manis rumahnya di mana?
0: Baik, cakep. Kayaknya di Fatuleu. Baik. Ade, oke, ada lagi?
1: Ada lagi, Kak Christine.
0: Silakan.
1: Bikin pantun lama, Kak Christine.
0: Boleh, pantun lama juga enggak apa-apa.
1: Iya. Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun bersusun-susun.
0: Cakep.
1: Terpas tunangan sayang.
0: Cakep.
1: Potong perkara 7 tahun.
0: Cakep. Yang macam-macam. Iya, iya. Baik.
1: Cuma pantun.
0: Oh, cuma pantun,
1: Sa. Untuk menghibur Pro Empat, karena Pro Empat adalah pro budaya kita di NTT.
0: Baik. Silakan Kakak Joy. Di sini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan. Ada Boneka India, ada Putri Panggung, Cintaku Terbagi Dua. Ada Gajah di Balik Batu, Sedang-sedang Saja, Sembako Cinta, Goyang Itik, Sapin Melayu, Mahadaya Cinta, Tamu Tak Diundang, dan juga Laila Cangkung.
1: Gajah di Balik Batu, Kakak Kristi.
0: Ada Gajah di Balik Batu, silahkan salam-salamnya.
1: Iya, awalnya buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio.
0: Iya.
1: Selamat sore, selamat bertugas. Iya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Christine.
0: Amin.
1: Dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Dan semoga tiba di rumahnya keadaan baik. Dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya, baik.
1: Yang pertama buat Kakak Alina di Fatuleu Tengah bersama Mama. Selamat sore. Terus buat Mama Jessy di Lilogana.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Ani Peseta.
0: Iya.
1: Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Ima, Bung Dani di Fatululi, Kak Lelita di Batu Pelat, Bapak Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Abang Kon di Takari, Kak Natalia Takari, Kak Fini Takari juga, Mama Irni di Neponono, terus Kak Udi di Kokpiu, Bapak Herman di Angkai, Mama Aileen di Jeniki, Kak Naka di Ayopanu, Mama Andro, terus buat Bapak Dan di Uinlasi, Kakak Piri di Soe, Bapak Dion di Hane, terus buat Bapak Is di Ogobo, terus buat Kakak Melani, Kakak Tarinom Leni, Bapak Milky di Camplong, Bapak John di Camplong juga, Abang John di Takar juga, oh iya Abang John Suwabi, tersebut tadi. Baik. Terus ya tadi Putra Bardi Molo Barat.
0: Iya.
1: Singkatnya buat semua Kak Christine yang lagi berangkut dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Baik.
1: Dan yang terakhir buat diriku yang menemui hari ulang tahun, biarlah semoga saya panjang umur.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati, semoga saya bisa mendapat berkat yang berlimpah-limpah.
0: Amin, amin, amin.
1: Kak Christine, selamat bertugas. Sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam kakak. Shalom,
0: terima kasih kakak Joy. Selamat ulang tahun ya sekali lagi buat kakak Joy di Molo Tengah. Dan buat bapak mama, saudara yang mau gabung, masih terlalu boleh melalui ketumpung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani bapak mama bapak saudara dong di ini sore. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung line telepon ya. Dan yang pasti di ini sore kita akan dangdutan sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Stasiun meteorologi kelas 2 L Tari Kupang dan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menjelaskan bahwa udara dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur selama musim kemarau merupakan fenomena musiman yang normal. Kondisi ini dikenal dengan istilah bididing, umumnya terjadi pada periode kemarau dan menyebabkan suhu udara terasa lebih rendah dibandingkan biasanya. Menurut BMKG, bididing merupakan istilah yang digunakan di daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, untuk menggambarkan udara yang terasa lebih dingin di musim kemarau. Fenomena ini bukan merupakan kejadian luar biasa, melainkan bagian dari dinamika cuaca yang terjadi setiap tahun saat musim kemarau berlangsung. Beralih ke informasi berikut, komunitas The Bridge yang bergerak dalam bidang sosial dan pelayanan hadir di Kota Kupang sebagai ruang aman bagi generasi muda yang sedang menghadapi berbagai tantangan hidup dan krisis identitas. Kelahiran The Bridge dipicu oleh keprihatinan terhadap melonjaknya kasus HIV, prostitusi daring di kalangan remaja, hingga isu kesehatan mental yang berujung pada tindakan bunuh diri. Melalui pengamatan langsung di lapangan, para pendiri menemukan bahwa akar dari kerentanan remaja seringkali bersumber dari luka masa lalu dan kehampaan figur orang tua di rumah. Pendiri sekaligus ketua komunitas ini, Pastor sekaligus Dr. Valerio Cristo Homanesi, menjelaskan bahwa komunitas The Bridge terbentuk setelah ia melihat beberapa persoalan nyata yang terjadi di kalangan remaja. Rio melihat banyak anak usia 14 tahun datang dengan infeksi menular seksual dan ketika digali lebih dalam, hal tersebut terjadi karena ketidakhadiran sosok ayah di rumah yang membuat mereka sangat rentan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat sore. Selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore ya. Jadi kita masih dangdutan. Dan beta kembali menyapa yang sugabung di Pro Dangdut ini sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Bro Danu adalah kita.
0: Ada yang dut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan ini Om Tommy di NBS.
0: Om Tommy, orang NBS. Apa kabar?
1: Nah, kabar luar biasa dari pagi sampai sekarang luar biasa.
0: Oh, luar biasa. Tapi kalau bahasa Sabu, kabar bye-bye saya bilang apa?
1: Iya iya saya ini.
0: Oh iya iya iya iya iya iya amai. Begitu. Amatana.
1: Iya hasilnya bye bye sama mama.
0: Oh iya bye. Bet soalnya kalau bahasa Sabu bet cuma tahu hela.
1: Hela sama toh.
0: Sama sa. Sana ada beda. Yeah. Oke okay. Baik. Ama Tommy, Om Tommy, ada pantun puisi teka-teki ko?
1: Teka-teki bisa.
0: Teka-teki sah, baik silakan.
1: Ular naga di atas batu, saling emas dalam perutnya.
0: Ular naga di atas batu,
1: saling emas dalam perutnya.
0: Saling emas di dalam perutnya. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Ini doa daripada lama ya.
1: Ya toh, tunggu begitu toh. Teka-teki itu begitu toh.
0: Oke, okay. Ini kayaknya teka-teki lama ya, waktu beta SD begitu.
1: Iyalah.
0: Dari dulu toh. Itu sudah, tapi selupa. Dulu ingat, sekarang lupa. Dulu ingat, sekarang son tahu begitu ya.
1: Kecil-kecil daun bambu bisa juga membungkus nasi.
0: Cakep. Halo.
1: Coba minggu depan
0: kalau senyum tandanya mal
1: gitu toh.
0: Cakep, luar biasa ya. Ini pantun-pantun lama ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tanam pisah di muka rumah, datang laburu berbagai ekor. Apa ganggu tenang saya sebentar oleh penjara.
0: Cakep. Iya, baik. Oke, silakan Ama Tommy.
1: Salam-salamnya.
0: Mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya dulu lagu apa?
0: Lagu di sini ada Boneka India, Putri Panggung, Cintaku Terbagi Dua, Sedang-sedang Saja, Sembako Cinta, Goyang Itik, Sapin Melayu, Mahadaya Cinta, Tamu Tak Diundang dengan Laila Canggung.
1: Tamu tak diundang, Kak?
0: Tamu tak diundang buat siapa?
1: Buat kawan-kawan, buat si rumah juga toh.
0: Iya.
1: Ketahuan kan kalau biasa kalau omong biar tamu saya diundang kan ini kamu ikut pintu belakang atau bisa omong nah.
0: Biasa tamu tadi undang tuh kaget-kaget orang datang ya.
1: Mas tadi pintu belakang.
0: Itu sudah. Langsung orang ketemu ini tamu tadi undang. Tapi memang tamu yang tiap hari di rumah.
1: Masa pergi makan lagi tapi saya sibuk begitu.
0: Itu bahaya. Itu bahaya. Nanti baru mengaku dari keluarga perempuan eh.
1: Oh iya toh. Ini kata Om Bila tamu tadi undang.
0: Tamu tadi undang. Iya baik-baik. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat ini Mama Ima Patululi.
0: Iya.
1: Ini Dani Patululi juga. Sama John Natakari, John Camplo. Sama ini Ibu Gasi Wolosobo. Mama Mati Bismara. Ini Om Endar Senamo. Opa Miller, Pak Silas, sama ini Mama di Bismara, sama ini Om Alosera Patule Utenga, sama ini Ana Fantei, sama ini apa, itu dia Mantasi, sama Ibu Mila di Nubon Sabu, sama ini Melani juga di Nubon Sabu, sama ini Ibu Kasih Wolosobo terakhir.
0: Baik.
1: Mungkin begitu sah.
0: Begitu sah.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Iya, siap. Terima kasih Ama Tommy, selamat sore.
1: Shalom.
0: Shalom. Dan Bapak Mama Saudara dong semua, Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore. Beta kembali menyapa yang sudah gabung di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
2: adiknya Kak Kristen.
0: Bepung adik kayak banyak ya.
2: Adiknya di Sulamu.
0: Orang Sulamu, aduh kakak, aduh lupa nama, ingat suara ya.
2: Nama kakak Refla, adik Refla
0: ini. Oke, adik Refla. Ini kayaknya adik ini ya, ketempung adik baptis dong ya. Iya, apa kabar orang Sulamu?
2: Ya, kabarnya baik-baik ya. Duanya lagi mendung ini kak.
0: Mendung-mendung ya, sandai hujan.
2: Tapi hatinya tidak mendung ya kak.
0: Betul sekali.
2: Hatinya tetap semangat.
0: Ih, itu yang suka ya. Biar cuaca mendung ketemu hati juga, jangan ikut-ikutan melo, galau ya. Lagu dangdut bilang semangat. Gegana ya, gelisah galau merana gitu.
2: Aduh, ah.
0: Ada pantun puisi kok.
2: Mau dengar lagu sih kak?
0: Lagu sah boleh. Di sini ada lagunya Boneka India, Putri Panggung, Cintaku Terbagi Dua, Sedang-sedang Saja, Sembako Cinta, Goyang Itik, Sapin Melayu, Mahadaya Cinta, dan Laila Canggung.
2: Cintaku Terbagi Dua sih kak.
0: Ya, Cintaku Terbagi Dua buat siapa?
2: Yang pertama buat kak Kristen lagi bertugas, selamat sore. Terima kasih bersama keluarga dan seluruhku RW Kupang.
0: Terima kasih.
2: Yang kedua buat beberapa produser yang lewat, Bapak Tommy di MBS.
0: Iya.
2: Adik Melanika juga di Malteng. Adik Melani di MBS. Ke Putra di Maluku Barat. Adik Kak Dani, Mama Ima, Rifatul Luli, Madina Alina. Iya. Bapak Opa Miller, Opa Endang, Opa Emi, Mama Aileen, Mama Jessie, Mama Dewi di Aisau, Kak Foni di Mutis, Bung Melki, Bung John, Bung Melki, John di Tekari, Materi di Tekari, Ibu Bigati, Ibu Materi di Toli-Toli, buat Toli tadi Batu Plus, buat ke Odi Duka Kuhe, Mam Tati, Mam Pendi, Saksaka, Mam Anissa, Mam Anita, Bapak Kuhe Odi Sulamu. Pokoknya semua-semua saka, sepelan-sepelan, semua selamat sore buat semua-semuanya. Bagi Panto yang lagi beraktivitas, selamat sore. Semoga sukses semuanya.
0: Baik.
2: Ya, sekisi kita saka, shalom, selamat sore.
0: Shalom, terima kasih kakak Revlan di Sulamu. Ya, sehat-sehat selalu. Kakak Revlan bilang cuaca boleh mendung, tapi hati jangan sampai ikut-ikutan mendung. Jangan gegana ya, gelisah galau merana. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung, masih terlalu boleh melalui kotongpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bahas Saudara di ini siang, sore ya, sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toiz atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Beta Christine masih menemani Bapak Mama di Prodangdutnya Pro 4 RRI Kupang. Dan satu pantun buat Bapak Mama, Saudara dong semua. Naik sepeda ke tepi kali, singgah sebentar membeli roti. Bapak Mama, Saudara, jangan lupa lagi Prodangdut siap menghibur hati. Ya, jadi buat yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Cuaca ini hari agak sedikit aneh ya Bapak Mama, Saudara. Tadi mendung, panas, sekarang panas tapi hujan. Jadi di seputaran Tompilo 8 dia cuaca kayak agak main-main begitu di ini sore. Kalau lihat cuaca sekarang ya, di mana panas terus itu hujan, jadi ingat orang tua dulu bilang, kalau misalnya panas baru tiba-tiba hujan, orang tua dong bilang itu hujan orang mati ya. Jadi jangan pibar main hujan, nanti sakit. Ya, dan beta kembali menyapa yang su gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Selamat sore, rame sekali ya.
1: Sondeju.
0: Oh, biasa sa. Ah, ini suara Sone asing lagi. Kak Emi, apa kabar? Betul kok, orang Rote.
1: Apa itu, Pak?
0: Kak Emi di Rote atau sepindah?
1: Masih di Kupang.
0: Oh, masih di Kupang. Masih di Rote. Iya. Kak Emi, kabar ke mana? Sehat-sehat kok?
1: Sehat.
0: Kak, silakan ini sore ada pantun, puisi, teka-teki kok.
1: Ini mau request lagu, Kak. Terajana, cuma ada yang minta.
0: Terajana, ini hari Sony ada.
1: Nah, Terajana bisa kok, Kak, untuk program
0: dulu. Di Kotongpung playlist yang ada cuma Putri Panggung, Sedang-sedang saja, Sembako Cinta, Goyang Itik, Sapin Melayu, Bahadaya Cinta dengan Laila Canggung.
1: Melayu, Kak.
0: Sapin Melayu. Baik, buat siapa ya. Sapin Melayu?
1: Buat Cecilia, buat Jo yang ulang tahun.
0: Iya.
1: Tidak tahu ulang tahun keberapa, pokoknya yang ulang tahun.
0: Keberapa? 33 ya.
1: Ke 23.
0: 33.
1: Iya, selamat ulang tahun.
0: Iya.
1: Joy. Kalau di oh ya. Yes. Buat kakak tetap semangat, makasih.
0: Terima kasih kakak Emi, selamat sore. Singkat, padat, dan jelas ya. Ya, buat Bapak Mama, Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Prodangdut masih menemani Bapak Mama, Saudara dong semua di ini sore ya. Jadi sekali lagi yang mau gabung silahkan melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso di radio semua ya. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Kalau dengar ini lagu jadi ingat apa yang disampaikan orang tua dulu ya. Intinya sedang-sedang sa, pas-pasa. Pas butuh uang ada, pas butuh makan ada. Hidup itu ya pas-pasan. Tapi sone yang pas-pasan sekali ya. Ya, dan selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Sampai di sini Pro Dangdut menemani Bapak Mama Bahas Saudara. Terima kasih buat yang sugabung di ini sore. Dan seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bahas Saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bikin bimbingan teknis penulisan esai sebagai bagian dari program Krida Duta Bahasa. Ini kegiatan melibatkan 600 anak muda dari perguruan tinggi, komunitas, dan unsur lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT Ralph Heri Budiono bilang kalau ini kegiatan bertujuan untuk membekali anak muda dengan wawasan literasi. Peserta yang ikut ini pelatihan diharapkan mampu menyalurkan dongpung ide, mengekspresikan gagasan, dan menyusun karya tulis sesuai dengan dongpung bidang masing-masing. Beralih ke informasi berikut. Festival Olang Mangsari di Pulau Pura sonde sekedar seremoni, melainkan bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa pesan mendalam dari ini festival adalah pentingnya mengelola anugerah Tuhan dengan baik. Antusiasme calon wisatawan dari luar alor terlalu tinggi, terbukti dari ratusan pendaftar yang su menghubungi panitia untuk hadir langsung. Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, tersedia fasilitas homestay yang dibangun dengan dukungan Bank Indonesia di lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan festival tahun ini diharapkan bisa kasih dampak ekonomi langsung serta meningkatkan kesadaran publik akan indahnya budaya sederhana di Pulau Pura. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam Benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area Benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenai Pah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magellan Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat sore menjelang malam untuk saudara dong semua. Apa kabar dini malam? Ya, semoga kabar dini malam selalu baik dan masih dalam keadaan semangat untuk terus mendengarkan Pro 4 di malam hari ini. Untuk itu saudara semua, Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Ade dong di edisi hari ini ya, di edisi Senin 15 Juni 2026. Ya, selamat malam, selamat berapa saja dan terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefa Mananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sasa.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basodora dong semua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Modris Bulan, ini menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri sudah diperbolehkan untuk memungut biaya selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ini larangan tersebut mencakup berbagai bentuk pemungutan yang kerap dibebankan kepada calon peserta didik saat proses pendaftaran. Nah, menurutnya bahwa ini komponen biaya seperti pembelian map, meterai, biaya pendaftaran, daftar ulang maupun administrasi lainnya sonde diperkenankan. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh sekolah negeri di Kabupaten Rotendao. Beralih ke Kotong punya informasi berikut. Wakil Bupati Rotendao Apremoidetan mendorong penguatan koordinasi antar petugas pertanian guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada para petani. Nah, ini hal tersebut disampaikan saat rapat petugas lapangan pertanian di kantor Bupati Rotendao pada Rabu 10 Juni lalu. Nah, menurutnya komunikasi yang cepat dan terintegrasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Karena itu, koordinasi antar instansi dan petugas lapangan perlu terus diperkuat. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini Kotong akan segi berjalan ya ke TTU. Nah, Kotong tahu bahwa TTU ini juga sondekala cantik ya dengan tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah. Kalau Pak Saudara dong semua ingin melihat Raja Empatnya TTU atau di Pulau Timor, datang ke TTU. Karena di TTU ini Pak Saudara dong semua, ada salah satu tempat wisata yang orang bilang ini Raja Empatnya NTT. Yaitu Bukit Tua Mese ya. Jadi kalau Pak Saudara dong semua yang sering berpergian menikmati tempat-tempat wisata seperti pantai ataupun juga pegunungan, nah ini nih tempat wisata yang paling cocok. Karena di dekat Bukit Tua Mese ini sendiri, Pak Saudara juga bisa menikmati pantai dan juga masih banyak tempat-tempat wisata yang berada di sekitar Tua Mese. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, tempat yang satu ini terletak di Kecamatan Bibokian Leu. Nah, bukit ini tentunya menyajikan landscape gugusan pulau kecil di tengah perairan yang sering disebut sebagai Raja Empatnya Pulau Timor. Jadi kalau Pak Saudara semua ingin datang di ini tempat, bisa juga lewat TTU ataupun juga lewat Atambua, Kabupaten Belu. Karena ini tempat ini ya persis ikut jalan luar ya, lingkar luar. Jadi Pak Saudara semua mungkin dari Bukit Tua Mese, ada sih banyak tempat-tempat wisata lain yang berada di sekitar situ. Ada Pantai Wini, Tanjung Bastian, dan masih banyak lagi. Jadi tergantung dari Pak Saudara semua kira-kira mau menikmati tempat wisata yang mana. Tetapi kalau untuk Bukit Tua Mese ini, Pak Saudara dong semua, ini sudah ya dibuat secantik mungkin ya oleh masyarakat sekitar. Kalau dulu ya Kotong lihat ya masih belum ada seperti papan atau tempat duduk. Tapi kalau sekarang orang sudah bikin bagus ya dengan tangga untuk Kotong bisa sampai di atas. Nah, di sana juga orang sudah bikin tempat swafoto ya, jadi untuk lebih mempercantik lagi. Jadi untuk saudara dong semua yang belum pernah di sana, kalau liburan ini cocok masuk di Kotong Pulis untuk jalan-jalan bersama keluarga.

Moko atau negara perunggu yang terdapat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut penelitian para arkeolog, mempunyai hubungan erat dengan perkembangan dan pengaruh kebudayaan Dongson. Pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19, Moko mulai masuk ke Pulau Alor. Dalam perkembangannya, Moko ini sangat bernilai bagi masyarakat Alor. Maka pada tahun 1900, para pengrajin logam dari Gresik, Jawa Timur membuat tiruan dari benda perunggu ini kemudian dikirim ke Pulau Alor. Sehingga secara umum, terdapat negara perunggu atau Moko yang diproduksi sebelum ada pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia dan Moko yang diproduksi sesudah pengaruh kebudayaan Hindu.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, kalau tadi ada Bukit Tua Mese, kali ini ada Pantai Wini, ya. Pantai Wini ini sendiri memang dia punya tempat atau tempat ini berada sonde jauh ya dari Bukit Tua Mese. Jadi kalau bapak saudara dong semua ya berkunjung ke Bukit Tua Mese, ini satu arah ya untuk ke Pantai Wini. Nah, Pantai Wini ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Jadi, tempat ini merupakan salah satu destinasi yang menjadi primadona untuk masyarakat TTU. Karena di tempat ini, Pak Saudara semua bisa melihat keindahan pantai yang berada di sana. Dan spesialnya nih, atau plusnya. Di sini, Pak Saudara semua yang mau makan ikan, sonde usata lalu susah. Atau sonde susah. Karena memang di seputaran Pantai Wini ini banyak masyarakat yang sudah berjual ikan. Baru dip ikan segar-segar. Jadi Pak Saudara semua tinggal kasih keluar uang atau doi ya, tinggal orang bakar ya. Karena di tempat wisata yang satu ini Pak Saudara semua, di Pantai Wini ini, Pak Saudara semua selain melihat keindahan pantai yang berada di sana, nah Pak Saudara dong semua tentunya ini sangat dekat ya dengan perbatasan Oikusi, ke perbatasan Timor Leste ya. Jadi Timor Leste ini sendiri kan ada dua tempat nih, yang satu di Dili Kota ya, dan juga di TTU Oikusi. Nah ini juga sangat dekat ya dengan Pantai Wini ini. Mungkin setelah berfoto-foto di Pantai Wini, yang ingin berfoto lagi di pintu perbatasan bahwa bilang, oh beta sudah di Timor Leste ya. Nah bisa nih datang ke tempat wisata yang satu ini. Karena untuk tempat wisata yang satu ini, Pak Saudara semua, pantai yang sudah dibuat cantik ya oleh pemerintah. Nah di sana juga tentunya ada tulisan besar Pantai Wini. Nah ini menjadi salah satu tempat spot foto ketika Pak Saudara semua datang berkunjung ke ini pantai.

0: Suku Lamaholot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika usia kandungan 9 bulan.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Bapak mama kakak adik saudara semua, masih dengan informasi mengenai tempat-tempat wisata dan masih dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Kalau tadi ya ada Bukit Tua Mese dan juga ada Pantai Wini. Kali ini Bapak saudara semua, kita akan ajak Bapak saudara-saudara semua, ini Kotong kali ini datang berkunjung ke tempat wisata religi. Karena di TTU juga ini Bapak saudara semua, ada salah satu tempat wisata religi yang wajib untuk Bapak saudara semua kunjungi, apalagi yang beragama Kristiani. Ada Gua Santa Maria Bitauni atau biasa dikenal dengan Gua Bitauni. Nah, ini tempat ini Bapak saudara semua tentunya berada persis ya di jalur Kefa ya, menuju ke Atambua. Karena tempat ini berada persis ya di pinggir jalan. Jadi sonde usaha harus perlu jalan jauh lagi untuk masuk cabang, terus masih lagi ke dalam sonde. Tapi tempat wisata yang satu ini persis berada di pinggir jalan ya. Jadi kalau Bapak saudara dong semua yang sering ya pergi ke Atambua, dari Kupang ke Atambua atau Atambua pun juga ke Kupang. Nah, tempat wisata yang satu ini merupakan salah satu tempat wisata religi dan bersejarah yang mana terletak di lereng Bukit Batu yang dikelilingi dengan pepohonan rimbun dan sakral bagi umat Katolik. Nah, tempat ini Bapak saudara dong semua tentunya bisa dikunjungi ya untuk Bapak saudara dong yang beragama Kristiani, khususnya yang beragama Katolik, untuk datang berdoa ya. Dan untuk itu Bapak saudara semua, ini merupakan salah satu tempat wisata religi yang sudah sangat terkenal. Jadi kalau Bapak saudara dong ada di TTU, coba tanya saya, bilang ada Gua Bitauni, pasti orang langsung kasih tahu dia punya tempat.

Apakah Anda pernah melihat atau membaca tulisan jalur evakuasi di lokasi tertentu? Tahukah Anda apa itu jalur evakuasi? Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area aman sebagai titik kumpul masyarakat yang sedang berada di suatu wilayah atau gedung tertentu. Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana. Adapun jalur evakuasi memiliki beberapa syarat tertentu, di antaranya memiliki akses langsung ke jalan atau ruang terbuka aman dan dilengkapi penanda yang jelas dan mudah terlihat. Jalur evakuasi harus dilengkapi penerangan yang cukup. Jalur evakuasi juga harus bebas dari benda yang mudah terbakar atau benda yang dapat membahayakan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air Kelurahan Belo Kota Kupang mulai mempersiapkan pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi melalui kegiatan sosialisasi masyarakat penerima manfaat dan musyawarah kelompok yang digelar pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Belo itu merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Nusa Tenggara II. Nah, ini program bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Upaya memperkuat kualitas gerakan literasi di Nusa Tenggara Timur terus didorong melalui peningkatan kompetensi kebahasaan para penggeraknya. Sebanyak 40 penggiat literasi dari berbagai kabupaten dan kota di NTT mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI Adaptif Merdeka bersertifikat nasional yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan ini menjadi bagian dalam rangkaian hari terakhir kegiatan pembinaan komunitas penggerak literasi tahun 2026 yang berlangsung di Aula LPMP NTT pada 3 hingga 5 Juni 2026. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk. Ini visual tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan.

dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra, jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kalau tadi ya sudah dengan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata, kali ini kita akan bawa tentang tradisi-tradisi budaya. Ya, untuk NTT sendiri ya, tradisi budaya ini masih tetap dipertahankan meskipun zaman ini semakin modern ya, Pak Saudara dong semua. Tapi bukan berarti kita kasih tinggal kita pun tradisi budaya. Kalau Pak Saudara semua pergi ke Kabupaten Belu ya, di sana masih banyak sekali tradisi-tradisi budaya yang masih dipertahankan. Salah satunya seperti tuturan adat atau tuturan lisan Hasehawaka. Nah, ini tradisi Pak Saudara dong semua, sama seperti tradisi-tradisi lain yang berada di daerah-daerah lain di NTT, yang mana Hasehawaka ini sendiri ini merupakan tuturan adat ya. Hasehawaka, tuturan ini mengandung makna sosial dan spiritual yang mendalam. Nah, ini berfungsi sebagai sarana untuk menjaga solidaritas sosial dan nilai moral masyarakat. Nah, hal ini sendiri atau tradisi ini sering sekali dilakukan ketika menyambut tamu-tamu yang baru pertama kali datang ke Kabupaten Belu. Sama seperti Natoni, ketika orang-orang seperti pejabat-pejabat tinggi ataupun juga seperti acara-acara syukuran. Nah, tradisi ini pasti akan dilakukan. Nah, ini sama halnya seperti kotong bawa umum, kotong bahasa daerah. Nah, di Belu sendiri kan menggunakan ada beberapa bahasa seperti bahasa Tetun, bahasa Kemak, bahasa Marae, ada juga bahasa Dawan. Nah, Hasehawaka sendiri lebih identik ya dengan bahasa Tetun, yang mana ketika orang datang dia akan disambut ya dengan bahasa-bahasa, mau dibilang ini seperti bahasa daerah tetapi yang tingkatannya agak tinggi. Jadi memang untuk Hasehawaka sendiri, Pak Saudara semua, sonde semua orang ya bisa mengucapkan bahasa ini, karena orang-orang tertentu atau orang-orang yang mau belajar saja yang bisa berbicara bahasa atau tradisi tutur Hasehawaka ini.

0: Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Mas, Saudara semua masih di Perompat RRI Kupang, masih dengan informasi-informasi mengenai tradisi-tradisi budaya. Kalau tadi Mas Saudara dong semua, ini ada tutur adat atau Hasewaka. Kali ini ada tradisi Hamis Batar ya. Jadi untuk Mas Saudara dong semua yang berasal dari Kabupaten Belu dan Malaka, pasti sonde asing lagi ya deng ini tradisi. Karena ini tradisi merupakan tradisi turun-temurun yang masih dijaga hingga saat ini. Nah, tradisi Hamis Batar ini sendiri berkaitan ya dengan masyarakat di sana yang mana mereka kalau tanam jagung nih, Mas Saudara semua, tentunya ketika saat mereka tanam jagung, nah mereka ini tidak akan makan jagung sembarangan, bukan berarti jagung apa saja, tetapi jagung-jagung ini yang ketika mereka sudah tanam ini, nah tunggu dulu sampai rumpung jagung yang di kebun dorang ini sudah dipanen, sudah dilakukan tradisi budaya dan juga sudah dipersembahkan kepada leluhur, maka mereka baru bisa makan jagung. Jadi tidak yang suka-suka kotong bahwa ada jagung di WSAO, makan sah. Soalnya begitu. Jadi kalau pada saat musim tanam jagung nih, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masyarakat di Belu dan juga Malaka ini akan melakukan salah satu tradisi, yaitu tradisi Hamis Batar. Nah, Hamis Batar ini merupakan tradisi panen jagung yang sebelum mereka makan, nah mereka ini akan mempersembahkan dulu jagung-jagung terbaik ya kepada leluhur mereka dengan tradisi adat, dan juga mereka akan mempersembahkan jagung-jagung ini di gereja. Jadi setelah didoakan, setelah tradisi-tradisi budaya sudah dilakukan, baru dorang ini bisa makan jagung. Jadi tidak sembarang bahwa ketika Hamis Batar ini kau tuh bisa makan jagung suka-suka, tetapi setelah melakukan tradisi ini atau Hamis Batar, baru dorang di sana bisa makan jagung itu sesuka hati. Jadi tidak harus bilang jagung di mana, tapi setelah melakukan tradisi Hamis Batar ini merupakan salah satu tradisi yang memang masih dipertahankan ya, Bapak Saudara semua. Jadi kalau mau lihat ini tradisi kemana dorang lakukan, nah tunggu dulu sampai pada saat musim tanam jagung dan musim panen. Nah, maka tradisi ini akan masyarakat sana itu lakukan.

Rice dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia.

Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, Manatika menyerupai olahraga Taekwondo, tetapi bedanya, Manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi Manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka Manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.

0: Kakak beta ada PR nih. Dia pun pertanyaan, kenapa katong harus peduli dengan ketahanan pangan?
1: Kata, setiap makanan dia pun asal dari petani tuh adik.
0: Oh begitu. Kira-kira katong mesti buat apa biar ketahanan pangan bisa terwujud?
1: Gampang. Dia pun cara tinggal beli sayur, buah dari petani lokal tuh. Dengan begitu, katong mendukung petani dan sekaligus menjaga ketahanan pangan.
0: Wah, makasih kakak sudah bantu beta.
2: Setiap langkah kecil kita bisa membuat perbedaan. Dukung petani lokal, wujudkan ketahanan pangan.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, nantinya akan kita hadirkan ya untuk temani kotong semua di malam hari ini mini drama Legenda Nusantara dengan judul Legenda Putri Runduk yang akan temani kotong semua di malam hari ini. Dan untuk itu selamat malam saja dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam, sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh

0: baapo mancali keadaan Tuan Putih ditambah pulo babannya. Kok kita sampaikan?
1: Sanak dare, ampe kurang sependapat. Sa tahu Tuan Putih kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, baapo berangnyo Tuan Putih ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulo di tengah lawik nun.
0: Itu nan ambo pikirkan sanak songsa. Kita selamatkan dahulu Tuan Putih ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare, tentu dihadapinyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
1: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
0: Sanak songsa, memang itulah nan ambo harokan.
1: Lalu baapo?
0: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita, mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putih junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan, jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
1: Maafkan kami Tuan Putri, kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
0: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
1: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
0: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
0: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri.

Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di musala.

0: mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Paujanggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.
1: Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bapak mama kakak adik basudara semua keliling Indonesia, kita akan ajak basudara dong semua ya menuju Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini kan luas ya basudara semua, banyak suku-suku yang ada di sana nih. Nah, kali ini basudara semua, kalau ngomong tentang karapan sapi pasti ya langsung berpikir tentang salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, yaitu Madura. Pacuan sapi atau biasa identik dengan karapan sapi ini sangat bergengsi, yang mana menjadi ikon dari budaya Madura. Nah, ini tradisi digelar di setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Nah, ini sudah menjadi salah satu calendar of event atau tradisi yang setiap tahunnya ini memang wajib untuk dilakukan. Nah, tradisi yang satu ini tentunya sangat unik ya, di mana pasangan sapi akan berlomba adu cepat di lintasan dengan diiringi musik tradisional saronen. Nah, jadi untuk pasodang-pasodang semua yang berasal dari Madura pasti sone asing lagi ya dengan karapan sapi. Ada juga upacara rokatase atau petik laut. Nah, ini upacara adat berupa syukuran ya kepada Tuhan yang dilakukan oleh para nelayan. Tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan dari hasil laut yang melimpah. Nah, tradisi ini pun juga sama ya, mana tradisi ini dilakukan oleh para nelayan ya, yang mata pencarian mereka itu melaut. Nah, tradisi ini masih tetap dilakukan sampai dengan saat ini.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

jelas ya. Ini mau dibilang sedu ya. Biasanya kan pertandingan nanti jam 2, jam 3, bahkan jam 4. Tapi kali ini memang agak ya mau dibilang jam 12, jam sedu. Apalagi besok tanggal merah, waduh. Pasti nobar su pasti. Jadi untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, kira-kira kalau nobar nih paling enak tuh ada cemilan-cemilan apa begitu, atau kopi, teh untuk temani nobar biar lebih seru lagi. Atau untuk bosong semua, kira-kira mau nobar di mana? Karena memang di Kota Kupang sendiri banyak tempat-tempat yang sudah mengadakan nobar, atau langsung di TVRI, ataupun juga yang ingin mendengarkan ya di RRI ya di Pro 1 nanti. Untuk itu bos saudara semua, ya selamat malam saja, dan beta tunggu partisipasinya di malam hari ini. Untuk mengawali Kota Kupang perjumpaan di malam hari ini, kita hadirkan dulu ya satu nomor lagu biar ketemu acara nih lebih semangat lah.

0: Basaudara dong semua, masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari basaudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini, tentunya di line telepon, line SMS, WhatsApp ya di 0811 3820 1043. Siapa nih yang sudah bergabung di malam hari ini? Kotong tarima dolo. Basenggol, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam. Iya, malam juga dengan siapa, di mana nih?
1: Orang Niki-Niki, Karoga.
0: Orang Niki-Niki. Ada Bibi Mama Aileen kok?
1: Iya benar, Karoga.
0: Iya, Mama ada bikin apa nih?
1: Pantos, Kak.
0: Baik. Baik, Mama, mau lagu apa di malam hari ini? Ada Beta Bisa Gila, Pulang Pagi, ada juga Ambon Manise, dan juga ada Percuma, dan juga ada Percuma Doben.
1: Beta Bisa Gila, Dia Nyongi.
0: Baik, Ma, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Yang pertama BK untuk ulang tahun buat Kak Joy di Molten. Selamat ulang tahun Kak Joy, panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang digumuli selama ini Tuhan menjawab sudah. Terus buat Bapak Maye di Penmulti, ada Opa Miller di Opura, ada Bapak Dion Hane, Bapak Dan Inlasi, Pak Hirso, Horiso E, terus Mama Jisri Lama, ada di Kokuu, terus ada Papa Nehemia, Kakak Sata, Mama Madi, Mama Anita, terus buat Nika Ana, Kakak Lalita, terus buat pokoknya semua lagi pantau perempat di malam, dan siap selamat malam semua. Buat Kak Roga yang bertugas, selamat malam. Suatunya tetap memberkati Kak Roga selalu.
0: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Selamat malam ya untuk Beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon malam hari ini. Basenggol, selamat malam.
2: Basenggol dong, selamat malam Kak Roga.
0: Malam juga dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Odi di Kokteo.
0: Dengan Odi. Apa kabar Odi?
2: Ah, kabar baik-baik, KKI lagi pantau keempat dengan rom suara.
0: Wih, baik, dia sapa-sapa.
2: Ada sendiri, Kak.
0: Sendiri, sah, sona ada kawan-kawan dong.
2: Baru pulang dari show,
0: Baru pulang.
2: Nantar adik di terminal pemukim, Lasi.
0: Oh, begitu. Baik. Kak Odi, kalau boleh tahu selama ini Kak Odi ada ikut nonton Piala Dunia kok?
2: Kau tuh sana nonton kakak.
0: Sana nonton?
2: Ada nonton Maroko dengan ini Brasil kayaknya.
0: Iya, Maroko Brasil. Kalau boleh tahu Kakak Odi dukung negara mana nih Piala Dunia ini kali?
2: Saya hanya Brasil kakak.
0: Oh, Brasil sa. Baik. Kakak Odi silakan. Ke mana? Bentar
2: dulu fans Brasil memang jadi.
0: Oh, su memang fans Brasil. Kalau
2: saya dukung Neymar sah.
0: Oh, Neymar. Oi, memang itu Brasil nah. Itu wajib itu nah. Kalau orang su Neymar pasti harus Brasil. Ya, biasanya Kak Odi, ini kalau Kak Odi dong nonton Piala Dunia ini nonton di mana? Di rumah kok atau memang di Kokview sendiri ada buka TV baru nonton rame-rame begitu?
2: Betul kak, di nonton di rumah.
0: Oh, nonton di rumah?
2: Iya.
0: Baik. Oke Kak Odi, silakan mau lagu apa malam hari ini? Ada Pulang Pagi, ada juga Bon Manise, Percuma, dan juga ada Doben-Doben.
2: Percuma sekakak.
0: Baik. Silakan mau senggolnya untuk siapa-siapa nih di ini malam?
2: Senggol yang pertama buat Mam Adi di Niki-Niki. Terima kasih atas senggolnya. Buat Kakak Joy, selamat ulang tahun. Semoga diberkati oleh Tuhan. Dan ketiga Kakak Firi Soe, Kakak Puni di Mutis bersama kekasihnya, selamat malam. Dan Kakak Yufan di Katupeno, Kakak Fede Iu di Weteta, Mama Aileen, Mama Anita juga di Weteta, Kakak John tak, Kakak Saka di Periti, Kakak Reva di Pantula, dan Kakak Melki di Jamplong, Bapak Enang di Camarat Namo, dan Mama Rian, Mama Susan, nama Beci, Mbak Eri di Tova bersama kakak anak, adik Mentari di Esau, Mama Dewi, kakak Tari Nambe di Webobo, kakak Lili di Batu Plat, Ella di Alak, Nambe di Ayapanu, Bapak Dan di Wenlasi, Bapak Dion di Hane, Mbak Isila, Mbak Kose di Wapura, selamat malam Bapak, apa kabar, sehat-sehat kok. Dan nama Glenn di belakang Hotel Cendana, kakak Nathalie di Cekari, kakak Dani di Patenuli bersama Mama Ima, Ibu Wigat di Wonosogo, selamat malam, Mama Jessie di Delogana, buat kakak Rogan, tetap semangat di studio, penuh hati di jalan, semoga diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat malam.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya kakak Odi yang ada di Kokveo. Terima kasih kakak Odi, sudah berbagi informasi juga ya. Kakak Odi ini salah satu fansnya yaitu Brazil ya, karena ada Neymar. Kira-kira Pak Saudara dong semua yang sementara mendengarkan ini, kira-kira dukung tim mana nih? Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara semua masih di 0380833499. Mbak Senggo, selamat malam.
3: Shalom. Salve. Selamat malam Kak Rogan yang baik hati.
0: Baik, selamat malam Kakak Miller. Ya, ada bikin apa oh ini?
3: Ini ada duduk-duduk sambil menikmati mendengarkan suara emasnya Kak Rogan.
0: Aduh, ini. Makasih banyak oh.
3: Nah, baik. Kak Rogan punya talenta yang sangat luar biasa, tetap menjaga talenta itu agar bisa menjadi kebahagiaan bagi kami sekeluarga.
0: Amin. Baik, Kakak Miller, ini beta tanya dulu. Ini selama ini Kakak Miller ada ikuti Piala Dunia, Sondeo?
3: Beta ini paling paling banyak itu radio, Kakak. Ada televisi, menonton, tapi pemalas.
0: Oh, radio begitu?
3: Radio itu asli, nah, Kakak.
0: Tapi Piala Dunia nonton, Sonde, Piala Dunia?
3: Ada nonton.
0: Berarti Kakak nonton Miller dukung itu negara mana nih?
3: Saya ini punya favorit itu Brasil.
0: Woi, Brasil juga. Wow.
3: Kayaknya jadi memang mereka punya pemain ini sayap kanan, sayap kiri itu sangat bagus, nah Kakak.
0: Oh, begitu.
3: Dia punya tekniknya sangat bagus itu, Kakak.
0: Oh, baik. Ini Brasil juga. Berarti yeah, sama dengan Odi nih.
3: Ya. Yeah.
0: Baik, ya, Kakak. Baik Kakak Miller, silakan Kakak Miller mau senggol-senggol untuk siapa Kakak?
3: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun Kakak Rogan sehat, pulang hati-hati di jalan Kakak, Tuhan memberkati Kakak dan Bunda Maria selalu melindungi Kakak.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat di dalam segala hal. Baik, selanjut salam sudah Kakak sayang
0: Baik, silakan.
3: Untuk Kakak Odi yang ada di Kokveo, terima kasih banyak. Dan untuk semua keluarga di rumah, Mama Aileen, selamat malam Mama Aileen, semoga sehat selalu. Salam sama keluarga di rumah. Bapak Dan di Oenlasi, Bapak Dion di Hane, Kakak Dan Ker di Panmuti, Maie, selamat malam Maie. Ada Fendi Iu di Oteta, Abang John di Takari, selamat malam, semoga sehat selalu. Om Herman atau Bapak Herman di Ankai kalau tidak salah ingat. Semoga sehat selalu. Kakak Ako atau Bapak Ako di Manumbelon. Ada Kakak Dani di Fatululi, semoga sehat selalu. Yang berikut ada Kakak Mervan Neno yang ada di Eketeta, semoga sehat selalu. Kakak Sari Moi di Ankai, semoga juga tetap sehat. Ada Kakak Sisilia Kaja, Bu Menkiuk di Manusa, Bapak Yahuda di Oeniko. Yang berikut ada ini yang di Pulau Semau, ini besok lupa Bapak Tua ini, Bapak Nehemia di Hansisi, semoga sehat selalu. Kakak Melani, semoga sehat selalu. Dan yang terakhir untuk Mama France di Nefokoko dan Mama Erta di Taimaman dan Mama Glenn
0: baik
3: di Fatululi, Kakak. Mama Glenn di belakang hotel Canar Subtinda Mamtua Puk alamat le. Iya. Mungkin ini saja kakek, mungkin baik. Yang lain saya lupa, mungkin bisa besok lagi. Terima kasih Kak Rogan yang baik hati. Salam indah Nusantun. Tuhan memberkati. Shalom, Salve.
0: Baik, shalom, Salve. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Kakak Miller yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Kakak Miller yang selalu setia dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di Kotompung lain telepon. Basenggol, selamat malam.
4: Shalom. Basenggol, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Putra Molteng.
0: Weh, Putra Molteng. Ada Kakak Joy, ko?
4: Iya, Kak Rogan.
0: Baik, selamat ulang tahun ya untuk Kakak Joy kalau sonde salah.
4: Amin.
0: Oh, betul. Berat, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu ya Kakak Odi. Semoga apa yang diharapkan tahun ini semuanya dapat terkabulkan. Amin ya. Baik, Kak Odi ada bikin apa nih?
4: Dek, lagi duduk-duduk ini soalnya baru pulang dari kebun, Tarogan.
0: Waduh, bakar mana? Supanen sudah kok ini?
4: Mungkin 3 minggu lagi supanen, tambah lagi, Tarogan.
0: Woi, mantap. Ini codek kedai kan, nah, kotong supigi, kau bantu panen, nah.
4: Nanti baru saya datang di studio, baru saya bisa bawa Kak Rogan.
0: Wih, makasih banyak, saya bisa repot-repot oh. Baik, Kakak Joy, ini kan sudah Piala Dunia ini. Kalau boleh tahu, Kakak Joy ada ikuti Piala Dunia sonde?
4: Saya ikuti tapi lewat radio.
0: Oh, lewat radio, Rogan. Aduh, terima kasih. Nah, negara mana yang Kakak Joy dukung nih?
4: Ini saya masih dengar-dengar ini Kak Rogan. Jerman juga kuat ini Kak Rogan.
0: Itu
4: soalnya
0: sudah.
4: Jerman ini agak lebih sedikit ini Kak Rogan.
0: Itu dia, apalagi Jerman main tadi menang 7-1 nah.
4: Dia kemarin tadi malam dia tadi pagi dia
0: tadi
4: main
0: pagi.
4: Dengan dia main dengan mana itu?
0: Krakow ya. 7-1 itu dia. Jerman ini memang spesialis untuk bantai, itu memang Jerman itu.
4: Iya. Kalau dilihat dari apa, memang mereka juga dengan Brasil ini nanti mereka bisa baku ambil dulu Kak Rogan.
0: Itu sudah. Ini banyak juga supporter Brasil, ini juga Jerman, tapi nanti kotong lihat saya kira-kira nanti kalau lolos di grup ini kira-kira nombok ketemu sonde.
4: Ini kita lihat dulu Kak Rogan.
0: Itu ya, sudah.
4: Sekarang kalau mau dibilang Kak Rogan, poin yang menentukan.
0: Itu sudah.
4: Kalau poin si Brasil dia punya poin tinggi ya, dia juara satu.
0: Ya baik. Oke, terima kasih Kakak Joy. Dan Kakak Joy silakan mau senggol-senggol untuk siapa Kakak Joy?
4: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan. Dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat fans-fans yang sudah mengucapkan hari ulang tahun Joy. Makasih atas dukungan atau senggol. Joy tidak bisa membalas dengan apa-apa, tapi Tuhan nanti akan membalas sahabat semua. Karena Joy tidak punya apa-apa untuk membalasnya, tapi hanya Tuhan saja yang membalas.
0: Amin. Budi
4: baik terhadap sahabat semua. Terus yang berikut buat Kak Odi yang baru lewat, makasih atas senggolannya. Selamat malam Kak Odi. Sesekali datang singgah di Molteng dulu Kak Odi. Di pinggir jalan sah, di depan Puskesmas Binaus. Terus yang berikut buat Mama Aileen, selamat malam Mama bersama Bapak, makasih atas senggolannya. Terus buat Lelo Gama, terus buat Bapak Herman di Mama Anita di Oeteta, terus buat Abang John Takari, Bapak Dan Inlasi, Kak Nana Ayofano, Mama Andro, Kak Firi Soe, Bapak Dion Hane, terus buat Kak Pini, Kak Natalia Takari juga, Bapak Milky di Camplong, Kak Lilita di Batu Pelat, Adik Melani, Adik Sarinom Leni, terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, selamat malam Om Endang, terus buat Mama Madi di Besmarak, terus buat Bapak Ako di Manubelon, terus buat kakak siapa yang di Pariti itu kakak
0: Saka.
4: Saka bersama kakak siapa lagi di Pariti juga. Di alamatnya selamat malam juga. Terus buat Bapak Aloseran di Patuli Utenga. Dan yang terakhir buat Alina bersama Mama dan keluarga di Patuli Utenga juga selamat malam. Selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan buat Carogan, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati di studio dan sebentar pulang hati-hati. Makasih, Shalom Carogan.
0: Baik, Shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk kakak Joy yang ada di Molteng ya, sekali selamat ulang tahun, panjang umur ya, kiranya Tuhan selalu memberkati. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
5: Single dong.
0: Iya, single juga. Dengan siapa, di mana nih?
5: Dengan Lelita di Batu Klaten.
0: Dengan Lelita, apa kabar?
5: Tuhan baik.
0: Oke, Lelita, ini ada ikuti Piala Dunia Sonde nih.
5: Aduh,
0: sonde kok.
5: Sempat lihat saja sepintas tadi, cuma listrik mati.
0: Baik. Ya, Lelita, ada bikin apa nih?
5: Ada baring-baring sambil pantau.
0: Baik, silakan. Kakak Lelita mau senggol-senggolnya untuk siapa?
5: Pertama-tama buat kakak. Kakak Rogan, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati.
0: Iya.
5: Buat Mama Anita, ini mau kasih nomor ke mana? Soalnya beta HP masih rusak, nanti kalau HP supaya baru beta kasih tahu. Di sini boleh kah?
0: Bisa, silakan.
5: Mama Anita di Oteta, nomor saya 081-246-1804. Terus buat kakak John di Takari, kakak Saka di Pariti, kakak Odi di Kukseu, Opa Miller di Oespura, kakak Ferdi di Merdeka, kakak Dani di Satululi, Mama Aileen di Likiniki, Bapak Nemia di Semau, kakak Milky di Camplong, kakak Ferry di Soe, Mama Glenn di Belakang Atur Cendana, Bu Wigati di Wonosobo, Mama Betty di Manutaten, Bapak Maie di Pamuti, kakak Reflan di Desa Pantula, Bapak Aku dari Manubelang, kakak Putra di Molo Barat, Bapak Is di Oebogo, kakak Joy di Molo Tengah, kakak John di Toha, Mama Dewi di mana? Lupa. Buat Mama Dewi. Terus buat kakak Yuven, salam kenal balik. Dan selamat bertugas buat kakak.
0: Baik.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Salam. Baik, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya kakak Lelita yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, untuk itu langsung saja kita dengarkan dulu ya beberapa nomor lagu yang akan beta hadirkan untuk teman ibu saudara semua. Ada Beta Bisa Gila Si Onyonge dan juga Percuma, yang mana ini miliknya Vendetta Rap yang pernah datang ya untuk acara Flobomora Tato ya di Kota Kupang, yang mana waduh ketika saat mereka tampil itu luar biasa ramenya, itu bukan main. Dan ketika mereka nyanyi nih saudara dong semua, banyak langsung ya bikin story ya. Untuk itu selamat malam dia terus bersama Kotong di Propat RRI Kupang.

Mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bersaudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua miliknya Dodi Pulang Pagi. Baru saja kita hadirkan ya di ruang dengar bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua untuk temani kotong. Masih di Basegol, salam-salam dan minta lagu. Kita langsung saja terima dulu yang sudah bergabung bersama kotong di ini malam di kotong punya layan telepon. Kira-kira siapa lah yang sudah bergabung? Basegol, selamat malam. Halo, Basegol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga. Ini dengan Bapak Dion kok.
1: Iya, jadi mata dekat di telinga selalu di hati.
0: Wih, mantap. Bapak Dion, ada bikin apa ini?
1: Jarokan.
0: Ya.
1: Apa kabar, kakak?
0: Kabar baik sekali.
1: Puji Tuhan.
0: Baik, Bapak Dion, ada bikin apa nih, Bapak Dion?
1: Ada pantu poin pas.
0: Wih, dari siapa-siapa tuh?
1: Dan keluarga semua, kak.
0: Dan keluarga semua kok?
1: Iya, kakak.
0: Baik. Bapak Dion, ada ikut Piala Dunia Sonde? Nonton Piala Dunia Sonde?
1: Tidak nonton, kakak. Soalnya harus sibuk ditawa, kakak.
0: Oh, itu sudah. Itu yang aduh, itu sudah namanya kalau kotong ada pas musim tanam atau musim panen. Ini kalau boleh tahu, supanen atau belum nih?
1: Supanen sebagian, kakak. Tinggal sebagian, kakak.
0: Baik. Di Hane sendiri masih hujan? Atau Sonde lah itu, Bapak?
1: Kemarin, kakak.
0: Oh, kemarin masih hujan?
1: Iya, kemarin hujan, di pagi hujan, kakak.
0: Aduh, hujan besar kok?
1: Iya, lumayan, kakak.
0: Aduh, ini kalau kotong semua panen baru hujan begini nih.
1: Ada titik keluarga dong dengan padi di sawah, kakak.
0: Itu dia. Baik kalau supotong semua. Tapi kalau iya, belum potong itu yang takut air banyak, nanti dia tidur semua padi.
1: Itu sudah, kakak.
0: Beta pikir musim sekarang susahnya hujan lah ya, jadi memang pas potong tuh ya kering-kering sudah.
1: Ini kita tidak tahu yang atas satu kata-kata. Kita hanya melihat kata-kata.
0: Itu dia cuaca ini kadang-kadang bilang panas, ah ini suka kesempatan potong-potong. Habis potong hujan lagi.
1: Itu
0: biasa kalau habis potong langsung rontok di situ atau bawa pulang dulu baru rontok di rumah?
1: Langsung rontok di situ, kakak.
0: Oh, langsung rontok memang di sawah memang? Jadi habis rontok taruh di karung langsung muat bawa pulang.
1: Iya, kakak.
0: Memang
1: iya,
0: begitu lebih bagus juga sih, tapi tergantung cuaca.
1: Iya, kakak.
0: Baik, Bapak.
1: Ke mana juga harus rontok memang, kakak.
0: Betul, itu sudah. Ada yang memang cuaca kalau Sony mendukung potong habis karena lihat cumendung, pikul bawa pulang ke rumah. Jadi nanti iya, baru
1: kakak, rontok di rumah. Kalau sedikit wae, maka kalau tumpuk besar nanti kermang, kakak.
0: Itu dia. Memang kalau su habis potong kalau kena air langsung rusak, nah.
1: Memang begitu, kakak, tapi ada tutup pakai terpal, kakak.
0: Iya, memang begitu, baik. Baik, Bapak, terima kasih untuk infonya. Bapak Dion, mau lagu apa untuk malam hari ini? Ada Ambon Manise, ada juga Doben-Doben, dan juga ada Lu Kenal Veronica, kok.
1: Kenal Veronica, kakak.
0: Veronica ini orang Hane, kalau son salah. tapi Hane di mana itu yang kurang tahu. Ini besok baru beta mau pencari tahu dulu ini. Ya sampai tetangga ini. Baik, Bapak Dion, silakan Bapak Dion mau senggol-senggol untuk siapa? Ya.
1: Makasih. Ini senggolan pertama buat orang pertama Mama Aileen, terima kasih atas senggolannya. Orang kedua ada Udi di Boxeo juga, terima kasih atas senggolannya. Yang ketiga ada Opa Miller yang tadi senggol pada yang, terima kasih atas senggolannya. Ada Joy di Monte juga, terima kasih atas senggolannya. Orang kelima yaitu Lita, tidak tahu berapa dia, selamat malam Lita. Yang berikutnya buat desa yang dimekarkan oleh dua desa yaitu Ucik Nipitus bersama masyarakatnya, selamat malam semua. Termasuk buat Pak Abraham Bahan, selamat malam. Berikutnya buat Bapak Danun Lati, Abang Bang Campong, Abang Bang Sakari, ada juga Mamuk Marta, ada juga Bung Tiri juga, di Kampung Sabu Soe, ada juga di Jepat Tuguli, ada juga Saka di Campong, ada Pak Isila, ada juga Mama Irma di Patululi, ada Mama Marta, Mama Madi, ada juga Mir di Templong, Bapak Herman Gentain, ada juga Bapak Maie di Panuti, ada juga Mama Glam, ada juga di sini di Mentasi, ada tari di Ogogo. Buat semua sata, soalnya mau absen juga nanti banyak yang pantau dari belakang juga marah kita lah, bilang orang sesuatu pro empat.
0: Awi itulah, ini biasa mama dong ya.
1: Itu datang buat kita.
0: Baik. Ya.
1: Buat semua yang pantau perempat yang senggol Bapak dia mentira senggol, semoga Allah memberkati kita dan ada waktu kita bertemu lewat udara.
0: Amin. Shalom, baik, shalom. Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bapak Dion yang ada di Hane. Terima kasih Bapak untuk ini malam. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Malam Kak Roga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Mama Anita dari Teta Kakerogan.
0: Mama Anita, apa kabar?
2: Puji Tuhan, Mama Anita Kakerogan.
0: Baik, Bapak Mama ada bikin apa nih?
2: Ada lagi duduk.
0: Ada duduk, kok ada yang sapa-sapa tuh?
2: Sendiri, saya Kakerogan.
0: Oh, sendiri, saya.
2: Iya, Bapak Rum belum pulang.
0: Oh, Bapak Rum belum pulang?
2: Iya.
0: Baik, Mama mau lagu apa, Mama?
2: Yang pertama tadi.
0: Oh, yang pertama tadi.
2: Iya.
0: Yang pertama tadi ada Ambon Manise.
2: Ah, itu Kakerogan.
0: Baik, silakan Mama, mau senggol untuk siapa Mama?
2: Salam pertama buat Papa Dion, Papa Peu, Bung Reslan, Cecilia, Ari, Bung Joy, Bung Ferry, Bung Bujang, Papa Alo, Saudi, Kakak Saka, Ma Dion, Mama Ilin, Bung Dani, Bung Ferdi, Kakak Nana, Kakak Fu.

0: Yang terakhir, mau kasih ucapan ulang tahun buat Nani Sapuana yang ada di Malaysia.
1: Iya.
0: Yang ucapannya, semoga panjang umur, sehat selalu, disayang oleh mama dan bapak walaupun jauh, selalu bertemu dalam doa. Disayang oleh semua keluarga. Dan tinggal di rantauan orang harus sopan. Supaya teman-teman bisa sayang. Buat kakak Rogan, sama petugas, dan selalu memberkati. Makasih, shalom.
1: Baik, makasih kembali, shalom. Selamat malam untuk beta punya Mama Anita yang sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Kak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Putra Molo Barat,
1: Kak Rogan. Putra Molo Barat. Apa kabar, Putra?
2: Kabar baik, Kakak.
1: Baik. Ada bikin apa nih, Putra?
2: Ada di sawah ini, Kakak, lihat air ini.
1: Oh, ada di sawah kok?
2: Iya, Kakak.
1: Ada ke mana? Kas masuk air?
2: Ada ini, lihat air. Soalnya tadi ada buang pupuk, Kak Rogan.
1: Iya, Berarti ini di Putra Dorang, ini di Molo Barat, ini berarti ini belum panen kok?
2: Belum, sementara ini masih tanam, Kak Rogan.
1: Ini tanam yang kedua atau baru mau pertama?
2: Baru pertama ini, Kak Rogan.
1: Baru pertama?
2: Iya.
1: Berarti musim hujan kemarin itu belum sempat tanam?
2: Iya, iya. Soalnya di sini kan kali besar, Kak Rogan. Jadi di sini kalau kita kasih masuk air, mulut bendungan rusak, jadi air hujan berhenti baru bisa kerja karuan.
1: Oh begitu. Jadi untuk depo air sendiri di sawah ini dari kali itu atau ketong harus pakai motor air kok sedot kasih masuk di dalam sawah?
2: Dari kali, Karogan.
1: Oh dari kali. Oh begitu. Jadi air yang sudah ditampung baru pakai setelah habis hujan baru tanam.
2: Iya, Kak Rogan.
1: Oke, baik-baik. Beta pikir ini yang sudah tanam kedua kali. Karena di daerah-daerah lain kan kalau pas musim hujan itu dong sudah tanam. Tapi kalau untuk sekarang ada yang memang kalau sudah musim kemarau jadi air yang susah jadi susah ditanam lagi.
2: Iya.
1: Baik. Oke, terima kasih Putra. Semangat ya Putra ya.
2: Iya, Kak Rogan. Makasih.
1: Baik. Putra mau senggol-senggol untuk siapa Putra?
2: Salam pertama buat Mama Anita yang barusan lewat kok, Kak Rogan?
1: Iya, betul. Mama Anita di Weteta.
2: Oh iya. Salam kenal buat Mama Anita. Terus ada Kakak Lelita di Batu Plat. Kakak Saka Parlen, Kakak Udi Kokteo. Kakak Yusen Batu Venu. Mama Funi Mutis, Kakak Joy Molteng. Bapak Milky Camplong, Bapak Dionane. Bapak Danuin Lasi, Kakak Firsoe. Mama Eli Niki-Niki, Mama Dion Camplong, Mama Frances Nevokoko, Mama Glenn Hotel Cendana, Kakak Resa Sulambu, Adik Melani MBS, Opa Mila Kupatpura, Kakak Dani Katululi, Om Bujang Momere kok, Kakak.
1: Iya, betul-betul. Momere.
2: Ibu Natalia Kutuli. Itu sakaga.
1: Baik, itu sako.
2: Iya Kakak.
1: Baik, terima kasih Putra. Semangat ya Putra ya.
2: Iya, makasih Kak Rogan.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Putra yang sudah bergabung di malam hari ini yang lagi sementara lihat air karena baru habis siram pupuk. Ini nih ya. Jadi untuk itu semangat terus untuk Putra dan Mbak Saudara dong semua yang ada di Molo Barat yang baru ya untuk tanam musim pertama. Ada juga ya daerah-daerah lain yang kalau air banyak itu ini musim kedua ya dong tanam. Jadi dalam satu tahun tuh tanam dua kali. Tapi ada juga yang kalau faktor hanya tunggu karena hujan itu tanam satu kali sah. Tapi semangat ya untuk Putra dan juga Pak Saudara dong semua di sawah. Kalau Panto Perompat mantap ya untuk temani biar sonde rasa jenuh ya kalau kotong di sawah. Baik untuk itu masih di kotong punya line telepon di 0380833499. Mbak Senggol selamat malam.
3: Halo malam.
1: Malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Sama Buser.
1: Sama siapa?
3: Sama Buser, sama Bunda Seribu Nama.
1: Bunda Seribu Nama. Apa kabar Bunda Asmi?
3: Kabar baik, Kakak.
1: Kabar baik. Ada di mana nih?

0: Lagi di rumah.
1: Di rumah. Rumah mana?
0: Rumah air nona, kakek ganteng.
1: Rumah air nona. Yang jelas begitu biar kotong tahu. Oh, bunda ini di air nona.
0: Baru pulang JJ.
1: Aduh, itu apa? Untung beta tanya. Kalau sonde, beta yang sebut salah berarti.
0: Iya, karena jalan tadi radionya udah di setel di Pro 4. Jadi pasti pulang pas lagi salam-salam gitu.
1: Aduh, makasih banyak bunda.
0: Iya, walaupun orangnya gak ada di rumah tapi radionya tetap bunyi.
1: Harus itu. Makasih banyak bunda.
0: Iya.
1: Baik bunda, silakan bunda. Mau senggol-senggol untuk siapa bunda?
0: Lagu Seng Dapat Leko Karogan.
1: Seng Dapat, karena tadi kutung aduh, suka sih. Nah, ini tinggal tunggu sa. Ada Veronica.
0: Oke deh.
1: Atau jangan sampai Veronica ini anak air nona.
0: Iya, enggak juga. Karogan udah ada.
1: Makanya beta mau tanya nih.
0: Kalau orang air nona enggak ada yang Veronica. Oh, apalagi bunda punya. Enggak oh, ada yang Veronica.
1: Oh begitu. Kalau Tante Maria?
0: Seng ada juga.
1: Oh, Seng ada juga. Aduh. Atau Om Strom sesudah kalau begitu.
0: Ah, Seng ada, oh, Seng ada itu juga. Lebih parah lagi.
1: Baik, kalau begitu nanti beta cari di daerah lain saja. Baik.
0: Aku mau ngucapin mat malam buat Mama Rideten, Mama Rian, Om Edulake, terus Om Endang, Mama Relatif, Manona Lasiana sama Mama Benja, Mama Glenn, lalu ada Opa Emi, Bapak Hermindo, Opa Men, Om Endang, lalu Kak Fendi Oteta, Ma Anita, Ma Tati, Bapak PU, Bapak Melki di Camplong, Bapak Dion, lalu Ellen Keset Nana, Kak Joy sama Alina Fatuliu, Mamarsa sama Kayu Venkaes, lalu siapa lagi? Bapak Aloseran, Bapak Saka, Bapak Luis. Salam kenal buat Om Bujang, lalu Mbak Natalia Toli-Toli sama Bung Tommy.
1: Iya.
0: Dan semua Sakarogan.
1: Baik, bunda.
0: Oke, untuk Karogan mat malamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Oke, thank you.
1: Baik, terima kasih kembali, selamat malam untuk bunda yang sudah bergabung di malam hari ini, untuk bunda yang ada di seputaran air nona. Beta terima lagi dulu, masih di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Orapan Muti, namanya Bapak Maye.
1: Aduh, Bapak Maye, apa kabar, oh?
2: Baik-baik, sama, oh.
1: Bapak Maye, ada bikin apa ini, oh?
2: Lagi duduk-duduk dengan Radio Pro 4.
1: Weh, mantap. Makasih banyak. Deng siapa-siapa nih di rumah?
2: Tinggal sendiri, memang banyak, mas. Tinggal sendiri yang bangun, kalau yang lain sudah
1: tidur. Yang lain sudah tidur semua, kok?
2: Iya.
1: Baik, Bapak Maye, ada turun laut sonde nih?
2: Ini lagi berhenti, ini laut masih air naik besar.
1: Oh begitu, ini cuaca masih belum baik, kok. Memang angin juga ya, kotong di sini.
2: Iya.
1: Jadi kalau angin begini memang sonde turun ya, Bapak?
2: Iya.
1: Baik.
2: Karena gelombang.
1: Oh, karena gelombang. Ini biasanya bulan-bulan berapa baru bisa turun? Atau memang tergantung cuaca? Cuaca baik turun. Kalau sonde tidak turun.
2: Kalau angin baik, sonde tentu bulan. Kalau hari-hari yang baik, angin tenang, laut tenang, turun. Begitu-begitu.
1: Baik. Oke, memang tapi kalau angin begini lebih baik jangan dulu. Tunggu sampai cuaca baik ini baru turun. Baik, beta Bapak Maie, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa nih, Bapak?
2: Pendapat lagu.
1: Sonde tuh, Bapak. Suadana. Kotong kalah cepat dengan orang-orang di Oiteta dorang. Itu sudah orang di Hane deng Oiteta dong.
2: Iya.
1: Baik, silakan, Bapak. Mau senggol untuk siapa?
2: Ini salam pertama, mama siapa yang berlewat?
1: Ada Bunda Asmi di air nona.
2: Salah kenal untuk dia juga. Terus ini Nona Lelita. terus Mama Elda di sofa. Mama Ana juga di sofa. Tadi Opa Miller juga ada single beta. Terima kasih atas single-nya. Selamat malam Opa Miller. Jangan lupa kunyah Dumaiye. Terus Mama Anita di Oteta. Terus Mama Aileen di Niki-Niki. Ini Mama Elda di... Salah. Mama siapa di Logama?
1: Di mana, Papa?
2: Mama siapa yang di Logama?
1: Mama Jesse.
2: Ya?
1: Mama Jesse, Mama Jesse di Logama.
2: Mama Jesse di Logama. Mama... Nyadi Oisau. Mama siapa lagi? Mama... Ini dia sama Mama siapa? Mama Teo dia sama juga. Kita dulu pernah main.
1: Itu dia. Pokoknya mama-mama dong sesudah.
2: Seperti mama-mama. Habis kembali ke Dubai, baik sila lagi di Sumatera, banyak ke Jawa. Ini tiga nama di Samplong. Nya tiga nama itu ada Woperegu, ada Putu, ada Wolepa.
1: Oh begitu.
2: Nah jadi tiga nama. Kita sebenarnya panggil lagi Omelki, jadi panggil tiga nama.
1: Tak? Oh tiga nama sutau tuh ya, kalau Bapak sebut tiga nama sutau langsung tuh.
2: Iya. Berarti campur itu.
1: Baik.
2: Abis. Siapa lah ya. Ini Abang Jo di Cakari. Ini ada ini di Kunseo itu siapa ya?
1: Di mana tuh?
2: Di Kunseo ini Kakak Odi. Odi go.
1: Iya, Kakak Odi di Kunseo.
2: Itu Kunseo itu berarti Kampung Baru, jadi Kampung Baru.
1: Oh begitu.
2: Iya, karena Kunseo om bahasa timur nah.
1: Oh.
2: Jadi kalau Ahmed yang kita punya bahasa sehari-hari orang Kupang ini berarti Kampung Baru.
1: Oh Kampung Baru.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi tunggu dulu nanti baru beta mau tanya Om Odi ini. Kurveo ini Kampung Baru betul. Atau so, nih kita dengar orang Timur lagi ngomong Kampung Baru. Kurveo itu Kampung Baru,
1: nah. Oh, nanti baru ini mungkin baru batanya nanti. Baik. Yang terakhir untuk siapa, Bapak Mie?
2: Yang terakhir untuk Fedi Oceta.
1: Baik.
2: Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Maye yang ada di Panmuti. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo, Basenggol, selamat malam. Halo. Ya, baik. Mungkin bisa dicoba lagi di 0380833499. Basenggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya, senggol juga. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Erni di Nevo Nono.
1: Dengan Erni di mana?
3: Di Nevo Nono.
1: Nevo Nono, itu di mana tuh?
3: Di Desa Fatukona, Kecamatan Takari.
1: Oh, Kecamatan Takari. Apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Ada bikin apa nih?
3: Duduk pantau nih.
1: Baik, ini kalau boleh tahu, ini baru pertama kali gabung kok atau sudah pernah gabung tapi dengan Kakak Daten?
3: Iya, dengan Kakak Daten.
1: Oh, dengan Kakak Daten. Berarti dengan beta baru pertama nih, eh?
3: Iya, iya.
1: Baik, salam kenal, oh.
3: Iya.
1: Baik, ini kalau boleh tahu sering dengar perompat sonde nih?
3: Ini sering dengar,
1: Kakak. Oh, sering dengar. Tapi yang gabung itu dengan Kakak Daten.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih, Kakak Erni. Baik, Kakak Erni ada bikin apa nih?
3: Duduk pantau.
1: Deng sapa-sapa, oh.
3: Deng orang-orang rumah.
1: Deng orang rumah semua. Belum tidur, eh?
3: Belum.
1: Baik, silakan. Senggol-senggol untuk sapa di ini malam.
3: Ya, salam yang pertama buat Amaniko. Itu pendengar setia di Nepo Nono, Kak Rogan.
1: Oh begitu, baik. Selamat malam Kakak Niko.
3: Yang kedua buat Abang John di Takari, Juven Fatu Venu, Omon di Fatu Kenutu, Revlan di Sulamu. Yang barusan lewat tuh siapa kakak?
1: Ada Bapak Maie di...
3: Ya, salam kenal juga. Dan salam yang terakhir buat Kakak Rogan, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya.
3: Kasih, shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Kakak Erni yang ada di Nepo Nono. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong kakak.
1: Iya, Senggol juga. Tadi sempat terputus kok.
4: Terputus kakak.
1: Itu dia. Baik, Kakak Dani ada bikin apa nih?
4: Ada turun pantau baru pulang dari kerja, baru kasih aktif radio nih kak.
1: Oh begitu, baik.
4: Kita dari Bapak Maya, tapi dari Bapak Maya pakai rampas jalan. Jadi Bapak Maya tengok kasih jatuh beta.
1: Oh begitu, jadi Bapak yang masuk Kakak Dani ini jatuh.
4: Beta mengalah kakak karena
1: itu sudah. Bapak-bapak jadi kota pun bapak jadi mengalah ya. Oh begitu, baik. Istilah mengalah tujuh enak. Baik Kakak Dani, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Yang pertama buat Karogan di studio, tetap semangat bisnis nokan Karogan. Teman terpulang hati-hati dan salam buat keluarga di rumah kakak.
1: Baik.
4: Salam yang berikutnya, Mama Irni di Nepo Nono, selamat malam. Salam kenal. Mama tua su gabung su satu minggu kakak tapi dia ngkaratin terus.
1: Oh begitu, itu dia makanya tadi beta sempat tanya.
4: Iya. Adi Melani di NBS bersama Mama Tumi, Opa Miller, Mama Anita dan Bung Fendi di Wateta, Bung Joy Molo Tengah, Yukan Katiseno, Ana Tova, Abang John Takari dan Camplong juga, Nana di Ayofano bersama Mama Andro, Bapak Dion Ane, Bung Milky Camplong, Mama Aileen di Niki-Niki, Ibu Gati di Wonosogo, Tari Nomlene Obobo, Opa Sila, Saka Pariti, Mama Jesse, Mama Ima, Mama Glenn, Polina Ben Mutis, Bung Uri di Kofehu, Mama Vici Manutapen, Lelita di Batu Plat, Fir di Kampung Aman, Fir di Merdeka, Bapak Ako di Manuvelon, Bunda Natalia di Toli-Toli, dan Bapak Maia juga. Buat semua-semua sekakak yang lagi stay dengan ucapan selamat malam, salam kompak selalu.
1: Iya, baik.
4: Shalom, selamat malam kakak.
1: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Dani yang ada di Fatululi. Baik saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu.

Papa mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, selamat malam yang sudah beristirahat di malam hari ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga mimpi indah. Esok tanggal merah, kira-kira sudah punya rencana kok dengan keluarga dong mau pergi mana nih? Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, sebelum kita mengakhiri kebersamaan di Basenggol untuk ini malam, beta terima dulu satu penelpon terakhir yang sudah gabung di Kotongpong Line Telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam, Kak E.
0: Malam. Ini dengan siapa?
1: Ini dengan Natalia di Takari, Kak E.
0: Dengan Natalia di Takari. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Sebaliknya, kita muka di studio.
0: Kabar baik sekali. Oh, kalau orang Takari dong tuh kalau panggil sapaan, Kak E?
1: Soalnya Karugan, dia kan waktu itu dari Manggarai,
0: Barang,
1: di Karugan
0: makanya. Baik, jadi ini Kak ini masih bawa sampai Takari ya?
1: Iya dong Karugan, orang Flores itu tetap di hati.
0: Memang betul, itu harus. Jadi kita pikir orang Takari dong su mulai KE-KE ini woy, berarti bagus.
1: Woy, ketong kakak-kakak terus.
0: Baik, Natalie, ini kalau tahu pulang kapan? Karena kemarin beta masih dengar bilang di Manggarai nah.
1: Ayo sepulang dari bulan 2 tanggal 27 Karugan.
0: Oh, begitu. Baik.
1: Iya, sulama di sini.
0: Oh, sulama. Ini kemarin pulang bawa kopi kok. Itu pasti kalau orang dari Manggarai ini kalau datang pulang pasti kopi itu wajib nah.
1: Siap pasti Karugan.
0: Itu sudah. Baik, Natalia, silakan. Mau senggol-senggolnya untuk siapa?
1: Oke, senggol yang pertama buat Bung Karogan di studio. Selamat malam, Kak E. Semangat terus ya.
0: Baik, makasih.
1: Buat Mama Jessie Lelogama, selamat malam Mama Jessie. Terus buat Kanana Yovanu, Adi Mentari, Kakak Foni Mutis, dan keluarga, selamat malam. Terus buat Mama Anita, dan Kakak Jai Molteng, kakak siapa ya? Oke lah buat semua-semua Sakarogan. Terus buat kita punya KE, semangat terus. Terus yang terakhir buat keluarga yang sudah tidur, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat semua-semua Sakarogan.
0: Oh begitu, langsung semua, sah. Soalnya ada yang spesial mungkin salam untuk spesial.
1: Yang spesialnya buat beta punya semua penyiar-penyiar di studio, semua-semua semangat terus. Walaupun jarang gabung, tapi be selalu tetap selalu dengar.
0: Oh begitu. Waduh, makasih banyak.
1: Karena buat penyiar-penyiar dong nih selalu kasih lagu yang enak-enak. Jadi pastinya gue selalu mendengar.
0: Oh baik.
1: Kalau buat yang terlalu spesial-spesial dong kayaknya dong bagian belakang dong.
0: Oh begitu, aduh.
1: Kita belum pikir sampai situ.
0: Oh pikir ada yang spesial. Jadi kotong ini yang kesekian begitu. Ini salah lah, ini terbalik. Malahan kotong penyiar orang yang pertama. Yang itu dong kedua.
1: Iya itu dong kedua, soalnya penyiar yang bakal menyukai orang tanya sekedar mengagumi saja, jangan sampai memiliki.
0: Oh begitu, aduh ini kata-kata nih memang betul-betul, ini pas nih jam-jam begini ini harus kata-kata begitu tuh ya. Cukup mengagumi tapi jangan memiliki ya.
1: Iya, terus mau memiliki benya mengagumi.
0: Iya, artinya nanti baru pukul testa menyesal ya. Biasa begitu. Itu nanti di penyesalan itu berat itu ya kalau di penyesalan kalau datang.
1: Udah penyesalan datang terlalu sakit deh biar dia dari belakang.
0: Oh begitu, baik.
1: Saya mengagumi sama dia sampai memiliki.
0: Oh begitu, jadi ibarat kata mencintai dalam hati ya. Biar dia bersama orang lain, tapi setidaknya hati ini hanya untuk dia.
1: Iya benar kan.
0: Oke Natalia.
1: Oke. Bye-bye Karugan, semangat terus ya.
0: Baik.
1: Hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Natalia di Takari. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini yang sudah memberikan kata-kata ya untuk Otong di malam sebelum tidur ya. Natalia bilang apa? Cukup mengagumi bukan berarti harus memiliki, tetapi terkadang penyesalan itu selalu datang di belakang, tidak ada penyesalan datang di depan. Baik, terima kasih untuk Natalia. Dan dari Natalia menjadi penelpon terakhir dalam kebersamaan Bahasa Inggol di ini malam. Terima kasih banyak. Kalau orang mau bilang dangke banyalai ya, untuk saudara semua yang sudah bergabung dari jam 10 ya sampai dengan saat ini. Untuk itu saudara semua, Beta masih akan terus hadirkan hiburan lagu-lagu dan temani bapak mama kakak adik saudara semua sampai nanti di pukul 12. Dan untuk para pendukung Spanyol ya, tim Spain ya, jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan nanti di pukul 12 karena Spanyol tentunya akan bertanding ya. Untuk malam hari ini agak seduh ya di jam 12. Kalau untuk orang yang metedom bilang ah itu masih seduh, tapi kalau untuk orang yang sering bobo seduh, waduh itu sudah terlalu ya. Spanyol akan berjumpa dengan Tanjung Verde dan nanti di jam 3 dini hari Belgia melawan Mesir. Waduh, ini juga tim seru, tim kuda hitam yang kotong sonde sangka-sangka ya. Nanti bisa saja mungkin menggulingkan tim-tim raksasa. Karena di Belgia sendiri ada Kevin De Bruyne. Waduh, ini paling tunggu nih. Dan di Mesir sendiri ada Muhammad Salah, salah satu striker dari Liverpool. Dan di Spanyol sendiri pasti sudah tahu ya, di situ banyak ya pemain Barcelona. Untuk Madrid ya, maaf ya. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Petarung terbaik tidak pernah marah. Lao Tzu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu, sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

psikologis. Kreatif istilah pria tarik belakang lagi, kuasa lepas lagi, angkat ke depan. Bagi kurang sempurna penambatan bola Gogan, langsung coba disebut dan hingga tempatan pertandingan untuk Spanyol sudah dilakukan. Lempar dari sudah kini tutup tengah. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini masih kuasa belum sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang. Diperhatikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak kembali pemain Spanyol, masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan rekannya Gato Kubarsi. Di situ umpan Ramosan berbaik, serangan Spanyol gercep langsung kiri kantung pertahanan Tanjung Benoa terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor 27 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran ataukah, walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Benoa mencoba menggoreng kalau menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Perdik, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ia ternyata hanya menghasilkan out gawang atau tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Perdik. Saudara-saudara pribadi, kita nantikan bagi Tanjung Perdik penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Pedro untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lempar kedua sudah dilakukan, ini paling dengan kostum merah merah putih-putih mencoba menggiring bola, namun kan sekumpulan Spanyol kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana bergabung dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, berikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari tuan yang berdiri rumah, kirimkan bola pendek lagi untuk Hugo Figueroa ataupun Marco Cucurella. Di sana mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sambil sudah bola keluar kotak penalti oleh pemain Kiko Lopez, pemain belakang Tanjung Pardini, namun lagi-lagi salah umpannya saudara kini karena sedikit pemain-pemain Spanyol. Sebelumnya bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, oh tarik sudah jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada kiri Rodri ataupun Amerio Laporte. Tenang-tenang saja dia umpan turun gawang. Untung kira kotak penalti yang dikejar adalah Ferran Torres. Tarik ke belakangnya terjadi permukaan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pardini ini. Namun akhirnya kandas kami di kaki poin pada kiri. Tanjung Pardini membangun serangan dengan cepatnya menggiring bola kirimkan kepada Lawrence Duarte. Tetapi paten tengah jalan. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol umpan ke depan dia. Lewati garis tengah sudah mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Kirimkan bola pendek secepat dia. Lalu di garis tengah sudah mendekati dalam kotak penalti lawan, banyak-banyak dua pemain dari Tanjung Pardini masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres. Pemain depan nomor bahaya ini kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya digasukan kepada ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pardini dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lompatan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Pardini yang berpunggung 13 yaitu Sidney Loves Cabral yang ambil ancang-ancang. Sudah dilakukan lompatan tinggi lempar yang dituju adalah pemain depan ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tapi sayang bola tadi meluncur ke lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pardini, kiri umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali tidak mudah dibaca oleh penjaga gawang Cosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini proses melihat pemain-pemain Tanjung Pardini di sektor tekanan garis sendiri, baik-baik terbelakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan dan para kendalang untuk Tanjung Pardini. Kita nantikan segera lokasi tahu terkait pemasukan semangat setelah pendek sejak umpannya kandas di pemain Tanjung Pardini membangun serangan. Sergio Lopez tarik ke belakang jauh setikus kepada penjaga gawang Posidia umpan pendek saja dan tuju adalah pemain sek sebelah kiri ada di sana Giovanni Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Posidia. Dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol dan kini tekanan

gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung

keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lebar ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola ke depan kepada Fabian Rus. Rodri kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakangnya. Berjasa menunjukkan Rodri lagi. Ataupun bertanya di sana akan melihat ada Marco Cucurella. Mencoba melakukan Cucurella. Tetap tapi sebenarnya lebar kepada Marcos. Mencoba menggulung pertahanan Tanjung Pardee ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada pertandingan hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Pardee yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Pardee berada di daerahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita umpan ke depan yang juga adalah pemain ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita lakukan diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Pardee. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung sehingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan pemain kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan sehingga kelihatannya memang

Saudara-saudara, meskipun pemain

Hanya menghasilkan perdagangan kawan untuk kesebelasan Spanyol sudah

0: kiper terbaik pada bulan Maret ini.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi, kelihatannya tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini?

0: menggantikan Kevin De Bruyne, Dani Bergia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Cavani seperti apa mungkin ini, Bung?
1: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
0: Ya, lapangan berlangsung dalam bukaan Dani Bergia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, yaitu satu pemain tadi, Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan kali ini Belgia. Coba lagi build up serangan dari belakang Tillman selalu ini. Geser lagi maksud kami bukan kali ini Roy. Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan. Masih menggiring bola. Pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan? Dicop saja ke depan. Satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti. Geser.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz kembali menemani Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rom Patraliku Pang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Dona. Apa kabarnya di hari ini? Beta berharap potong semua selalu dalam keadaan sehat, baik dan penuh damai sejahtera. Kembali lagi saya Sando Pagi hadir menemani Bapak Mama, Bah, Saudara dompung aktivitas edisi hari ini. Hari apa? Selasa ya, 16 Juni 2026 bersama dengan Beta Feli dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bah, Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bah, Saudara dompung aktivitas. Abis ini kita akan sama-sama dengarkan rangkaian lagu pujian dan juga redungan pagi yang akan temani ketong mengawali ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Salam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini, Selasa, tanggal 16 Juni tahun 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Garam dan terang dunia. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudarimu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Renungan kita pagi hari ini saya beri judul Kasih yang Melampaui Batas. Pada hari ini Matius dalam bab 5 ayat 43 sampai dengan 48, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat menantang. Ia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran ini tidaklah mudah untuk kita praktekkan. Secara manusiawi, kita lebih mudah mengasihi orang yang baik kepada kita. Kita senang menolong orang yang menghargai kita. Sebaliknya, ketika ada orang yang menyakiti, menghina, atau mengecewakan kita, yang muncul dalam hati biasanya rasa marah, kecewa, bahkan keinginan untuk membalas. Namun pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Kasih Kristen bukanlah kasih yang bersyarat. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang mampu melampaui batas-batas perasaan, suku, kelompok, bahkan permusuhan. Yesus memberikan teladan tentang Allah Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat dan menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Artinya, kasih Allah tidak pilih kasih. Semua manusia dapat menerima kesempatan yang sama untuk mengalami kebaikan Tuhan. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, umat yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengalami luka batin. Mungkin ada anggota keluarga yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin ada tetangga yang memfitnah. Mungkin ada teman kerja yang tidak jujur atau tidak menghargai usaha kita. Sabda Tuhan hari ini tidak meminta kita menyetujui kesalahan mereka. Yesus juga tidak meminta kita membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Tetapi, Yesus meminta agar hati kita tidak dikuasai oleh kebencian. Kita diajak untuk tetap mendoakan mereka dan menyerahkan penghakiman hanya kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan semuanya. Mengampuni bukan berarti melepaskan beban. Mengampuni berarti melepaskan beban kebencian dari hati kita. Ketika kita mengampuni, sebenarnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri dan dari rantai kemarahan dan dendam. Di tengah kehidupan masyarakat kita, persatuan dan kerukunan sangat dibutuhkan. Seringkali konflik muncul karena ego, salah paham,
atau keinginan untuk menang sendiri. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa damai, bukan pembawa perpecahan. Yesus kemudian berkata, "Karena itu, haruslah semua kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kesempurnaan yang dimaksud bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan kasih. Bahwa semakin kita belajar mengasihi, semakin kita menyerupai Allah yang penuh belas kasih. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, saudara, saudari pendengar yang terkasih. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah masih ada orang yang sulit saya ampuni? Apakah saya masih menyimpan dendam dalam hati? Sudahkah saya mendoakan mereka yang pernah melukai hati saya? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk mengalami langkah kecil menuju kasih yang lebih besar. Mungkin kita belum mampu langsung mengampuni sepenuhnya, tetapi kita dapat mulai dengan berdoa bagi mereka. Dari doa itulah Tuhan akan menyembuhkan hati kita sedikit demi sedikit. Semoga melalui sabda hari ini, kita terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kasih Kristus di dalam keluarga, dalam lingkungan, di tempat kerja kita, dan di masyarakat. Dengan demikian, dunia akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kasih. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan di hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi bukan hanya mereka yang mengasihi kami, tetapi juga mereka yang menyakiti dan mengecewakan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu mengampuni dengan tulus, melepaskan dendam dan kebencian yang masih tersimpan dalam hati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit, penderitaan, kesepian, dan berbagai pergumulan hidup. Kuatkanlah mereka dengan kasih dan penghiburan-Mu. Berkatilah pula para pemimpin gereja dan para pemimpin bangsa, serta seluruh umat beriman, agar senantiasa hidup menurut kehendak-Mu. Semoga melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI

Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kak Kanyung dan Kakak Nona. Satu dari miliknya Angel Peters dengan kunyanya Haleluya. Pernah kok sonde Bapak, Mama, Mbak, Saudara ada dalam situasi di mana ketong rasa tuh kayak terasa berat ya. Pas ketompung rencana sonde berjalan sesuai harapan atau ketika ada dapat masalah silih berganti atau ketika ketompung hati itu dipenuhi kekhawatiran. Dalam kondisi seperti ini kadang sering keluar dari ketong mulut tuh biasa mengeluh sah. Tapi kalau ketong sebagai orang percaya, Tuhan ajar ketong satu sikap yang berbeda, yaitu tetap memujinya dalam segala keadaan. Nah, hal inilah yang terasa kuat ya melalui lagu yang ketong dengar barusan, kunyanyi Haleluya yang dibawakan oleh Angel Peters, di mana ini lagu ini bukan sekedar pujian yang enak didengar Bapak, Mama, Bapak, Saudara, tapi juga sebuah pengakuan iman, sebuah pernyataan bahwa di tengah ketompung kondisi, keadaan suka maupun duka, ketong tetap memilih untuk mengangkat nama

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 94 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur telah memberangkatkan sekitar 30 perawat asal NTT ke Jerman melalui skema Government to Government atau G2G sejak tahun 2022 sampai 2026. Ini program jadi salah satu upaya buka akses kerja internasional untuk Bapak Mama Basudara tenaga kesehatan dari daerah NTT. Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida pada Minggu 14 Juni menjelaskan program G2G ini adalah kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dalam penempatan tenaga kerja sektor kesehatan. Melalui mekanisme tersebut, para perawat mendapatkan perlindungan dan kepastian prosedur sesuai ketentuan kedua negara. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao terus kasih kuat ketahanan sektor pendidikan menghadapi berbagai ancaman bencana. Ini komitmen ditandai dengan kasih luncur inovasi sahabat pada Jumat 12 Juni 2026. Peluncuran ini dilakukan oleh Bupati Rotendao, Paulus Henuk, dan inovasi sahabat ini adalah singkatan dari Sekolah Aman Bencana Terintegrasi. Ini program jadi implementasi peraturan Bupati Rotendao nomor 25 tahun 2026. Melalui sahabat, pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai aspek kesiapsiagaan bencana, mulai dari keselamatan infrastruktur sekolah sampai penguatan manajemen kebencanaan. Ini program Ju menitikberatkan pada pendidikan pengurangan resiko bencana. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kesiapan warga sekolah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Promo Material Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kembali lagi di Ketempung Bapote ini pagi, dan kita akan membahas topik menarik yang lagi sangat jadi perbincangan, bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata. Bukan hanya di sosmed ya, tapi semua sekarang ada bahas ini topik menarik ya, terkait dengan apa ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Sebelumnya kita mau tanya dulu, pernah kok Sonde, Bapak Mama, Bapak Saudara dong antri BBM? Siapa Sonde pernah? Lalu lihat kendaraan dengan plat luar daerah ikut mengisi BBM bersubsidi. Pernah kok Sonde? Nah, mungkin sebagian dari ketong tuh Sonde terlalu mempermasalahkannya ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Tapi bagi sebagian masyarakat lainnya, ini hal ini justru jadi perdebatan yang cukup hangat. Kan belakangan ini aturan terkait kendaraan berplat luar daerah itu dan penggunaan BBM bersubsidi di NTT ini kembali jadi sorotan toh. Ada yang dukung kebijakan pembatasan tersebut karena dianggap dapat buat subsidi jadi lebih tepat sasaran. Tapi menurut kelompok lain, kendaraan yang

tanpa bersaudara kakak nyong dan kakak nona, setuju kok sonde, bisa pilih setuju atau tidak setuju ya. Kendaraan plat luar sonde boleh membeli BBM subsidi di NTT. Setuju atau sonde berikan alasannya. Beta tunggu melalui line telepon 0380-833-499 atau SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: akhirnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak, Nyong, dan Kakak Nona, masih dengan ketumpun topik menarik ya di Bab OT kali ini, yaitu kendaraan plat luar tuh Saudara boleh beli BBM subsidi di NTT. Setuju atau sonde? Kalau dipikir-pikir ini persoalan memang sudah sesederhana soal nomor polisi kendaraan ya Bapak Mama Bapak Saudara, ada aspek keadilan, ada kepentingan daerah, ada pelayanan publik juga di situ, dan tentu saja ada kebutuhan masyarakat sehari-hari ya. Ketong bayangkan misalnya kayak ada mahasiswa yang berasal dari luar daerah dan sudah beberapa tahun mungkin kuliah di Kupang, atau seorang pekerja proyek yang ditugaskan sementara di NTT menggunakan kendaraan berplat luar. Nah, kira-kira ke mana nih ini aturan ini akan diterapkan kepada mereka, kepada ketong pembahas saudara dong. Dan di sisi lain masyarakat juga mau memastikan bahwa BBM subsidi yang jumlahnya terbatas itu benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Apalagi kalau terjadi antrian panjang atau stok yang terbatas, pasti kan muncul pertanyaan, apakah subsidi yang diberikan pemerintah ini sudah tepat sasaran, kok belum? Karena itu Bapak Mama Bapak Saudara, yang menarik dari ini topik ini bukan hanya soal setuju atau sonde, yang lebih penting tuh adalah bagaimana ketong mencari titik temu supaya kebijakan yang dibuat ini benar-benar adil, terus mudah dipahami dan dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Silakan buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau bergabung dengan Beta kendaraan plat luar, sonde boleh beli BBM subsidi di NTT. Setuju atau sonde, kasih deh alasan ya. Di 0380-833-499, lalu melalui SMS dan WhatsApp Pro 4 juga 0811-3820-1043. Beta juga mau menginformasikan ya, di jam 7 nanti ke Tampung Bapote akan membahas topik yang sama juga, yaitu kendaraan plat luar dilarang gunakan BBM subsidi. Ini pertanyaannya sangat interogatif ya. Dan akan kami hadirkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara ya, ketemu narasumber juga ya, akan berbicara terkait dengan topik ini dari Ombudsman RI Perwakilan NTT. Seperti apa tanggapannya Bapak Mama Bapak Saudara, dan juga ketemu berharap ada jalan keluar atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini. Pantau terus di FM 104.3

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Lihat ini, Do. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain, toh.
1: Oke, Ina. Siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Ya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Ya, bapak mama bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona itu sering dengar ya istilah subsidi tepat sasaran. Ini istilah ini muncul dengan berbagai kebijakan pemerintah ya, mulai dari BBM, listrik, pupuk, sampai bantuan sosial. Tapi pernah kosonde berhenti sejenak dan ketong bertanya begitu, sebenarnya seperti apa sih subsidi yang benar-benar tepat sasaran itu? Nah, kalau secara sederhana ya bapak mama bahas saudara, subsidi itu adalah apa ini bantuan dari pemerintah ya, untuk bantu masyarakat mendapatkan barang atau layanan tertentu dengan harga yang lebih terjangkau, dan tujuan yaitu bantu kelompok yang membutuhkan dan menjaga daya beli masyarakat begitu. Tapi dalam praktek menentukan siapa yang berhak menerima subsidi itu ternyata bukan perkara mudah ya bapak mama bapak saudara. Ambil contoh sah kayak yang sekarang lagi sangat dibicarakan tentang BBM bersubsidi. Sebagian orang berpendapat subsidi itu seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang tentunya sangat butuh, sangat bergantung pada harga bahan bakar. Tapi ada juga yang mempertanyakan bagaimana memastikan subsidi benar-benar sampai kepada bapak-bapak saudara dong yang membutuhkan. Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk berbagai bentuk subsidi lainnya. Apakah semua penerima sudah sesuai kriteria, atau apakah masih ada yang seharusnya menerima tapi belum terjangkau, atau justru ada yang menikmati subsidi meskipun sebenarnya dia sudah terlalu membutuhkan. Nah, ini tantangan juga ya bapak mama bapak saudara. Di satu sisi pemerintah ingin membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga anggaran tentu terbatas ya, sehingga harus digunakan secara efektif dan adil. Terkait juga dengan ketumpun topik di Bapote pada jam 7 sebentar ya. Ya itu apa ya tadi ketumpung topik kendaraan plat luar dilarang gunakan BBM subsidi. Kira-kira bapak mama bapak saudara dong setuju kosonde. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan ya penjelasan dari ketumpung narasumber yaitu Bapak Filipus Max Cemadu SHMH selaku PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Bapak Mama Bapak Saudara, tahukah Sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM, bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Manggarai didorong untuk terus berinovasi dan mempertahankan konsistensi dalam menjalankan usaha. Owner Evata Collection, Netilda Stefani Dembo, menilai tantangan terbesar dalam membangun usaha sonde hanya persoalan modal, tapi juga kemampuan bertahan dalam proses yang panjang sebelum bisa dapat hasil. Menurutnya, setiap pelaku UMKM harus punya ciri khas yang kasih beda diapung produk dari usaha lain. Keunikan tersebut jadi modal penting untuk bertahan di tengah persaingan pasar. Beralih ke informasi berikut, Festival Olang Mangsari di Pulau Pura sonde sekedar seremoni, melainkan bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa pesan mendalam dari ini festival adalah pentingnya mengelola anugerah Tuhan dengan baik. Lanjutnya, antusiasme calon wisatawan dari luar alor tak lalu tinggi, terbukti dari ratusan pendaftar yang sudah menghubungi panitia untuk hadir langsung. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Apa kabarnya di kesempatan pagi ini ya? Kembali lagi ketong di Bapote, masih dengan topik yang menarik yang akan ketong bahas ya. Dan bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, belakangan ini kan muncul pro dan kontra ya terkait penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pengisian BBM bersubsidi. Nah, salah satu poin yang menjadi sorotan itu adalah kendaraan berplat luar daerah yang sonde bisa akses BBM bersubsidi di wilayah NTT kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur juga. Nah, bapak-bapak, bapak, saudara, ini kebijakan ini tentunya dapat dukungan ya dari sebagian masyarakat karena dianggap dapat membuat subsidi itu jadi lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain muncul pula berbagai pertanyaan terkait keadilan pelayanan publik dan pelaksanaannya di lapangan. Nah, untuk membahasnya lebih dalam pagi ini sudah bersama dengan Beta melalui line Zoom Pro 4 RRI Kupang, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Philippus Max Jemadu SHMH. Beta mencoba menyapa dulu ya Bapak Mama Bapak Saudara. Selamat pagi Bapak Philippus.
2: Selamat pagi Kak Felita Kak.
1: Apa kabar Bapak?
2: Kabar baik.
1: Iya, baik. Luar biasa hari ini ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona terkait juga dengan ketumpung topik seperti pertanyaan interogatif juga nih. Kendaraan plat luar dilarang gunakan BBM subsidi. Nah, Bapak Philippus, belakangan ini kan kalau ketong ikuti di sosial media juga ya,

0: dimanapun berada. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Ombudsman RI melalui perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa melakukan monitoring pencermatan atas setiap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan di dalamnya yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Termasuk di dalamnya kami juga mencermati terkait upaya pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025. Nah, perlu kami sampaikan bahwa optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi NTT ini khususnya melalui pengendalian ya konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan plat luar di wilayah NTT memang merupakan upaya optimalisasi pajak khususnya mendorong mutasi kendaraan dari yang plat luar menjadi plat di dalam wilayah NTT ini merupakan upaya yang sudah ada dari beberapa tahun belakangan. Jadi upaya untuk mendorong kendaraan-kendaraan plat luar untuk melakukan mutasi masuk ke wilayah NTT memang merupakan upaya yang sudah ada beberapa tahun belakangan. Dan barulah pada tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur 13 tahun 2025 itu pemerintah melalui peraturan gubernur kemudian menetapkan regulasi terkait bagaimana dilakukan upaya tersebut. Nah, upaya untuk mendorong mutasi kendaraan masuk ini dilakukan melalui ya, optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang salah satu bentuknya adalah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Jadi memang melalui regulasi ini dengan judulnya adalah optimalisasi pajak kendaraan bermotor, salah satu yang dikenakan adalah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan plat luar. Kalau kita baca secara seksama, dalam rangka optimalisasi pajak kendaraan bermotor ini, tidak hanya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan plat luar, tetapi juga kendaraan yang plat dalam wilayah NTT ya, DH, EB, EB, yang menunggak pajak kendaraan bermotornya. Jadi, kalau kita cermati, memang ruang lingkupnya itu ada empat hal. Yang pertama, kendaraan bermotor dalam daerah, wilayah NTT yang menunggak pajaknya, kemudian kendaraan plat luar, dan juga alat berat. Alat berat yang ada di wilayah NTT, lebih khusus, yang digunakan sebagai peralatan kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi memang bukan hanya plat luar, tetapi dalam rangka optimalisasi pajak ini ada empat hal dalam ruang lingkup optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Dan kami, Ombudsman, dalam posisinya sebagai pengawas pelayan publik, yang pertama memastikan bahwa undang-undang amanat dari undang-undang pelayanan publik itu dilaksanakan dengan memenuhi hak masyarakat yang pertama, bahwa masyarakat perlu mengetahui standar dari suatu pelayanan publik dan kemudian mendapatkan pelayanan sesuai standarnya atau ketentuannya dan juga menyampaikan komplain atau saran-saran perbaikan atau pengaduan kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Nah, khusus soal pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, kami pikir masyarakat perlu memahami bagaimana pengendalian ini diatur, kemudian mendapatkan hak pelayanannya sesuai ketentuan, dan juga tentunya pemerintah harus memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan masukan, saran, pengaduan untuk perbaikan pelayanan. Nah, sebagai pembuka, demikian dulu Kak Feli.
1: Oke, baik. Baik ya, berarti ini persoalannya ternyata bukan hanya berbicara soal nomor polisi kendaraan semata ya Bapak ya, tapi juga menyangkut hak masyarakat terhadap subsidi. Terus tadi juga sudah disampaikan kepatuhan terhadap aturan daerah serta bagaimana pelayanan publik tetap berjalan secara adil bagi semua pihak. Nah, kalau Ketong melihat substansinya nih dari Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 nih Bapak, sebenarnya apa sih tujuan utama dari pemerintah daerah menerapkan pembatasan pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan plat luar daerah ini?
0: Baik, Kak Feli.

0: memahami apa latar belakang dari pengendalian ini dilakukan, atau apakah tujuan sebenarnya yang ingin dicapai dari peraturan gubernur nomor 13 tahun 2025. Yang pertama, memang latar belakang dari terbitnya regulasi ini diantaranya adalah memang masih banyaknya kendaraan bermotor plat luar yang beroperasi di wilayah NTT. Jadi memang idealnya kendaraan yang beroperasi itu di suatu wilayah memang tercatat, terregistrasi kendaraannya di pihak kepolisian dan juga kaitannya dengan membayar pajak. Nah, untuk pajak, memang pajak itu untuk khusus pajak kendaraan bermotor memang diatur dipungut oleh pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, kemudian dikelola untuk peningkatan sarana-prasarana, kemudian pelayanan di daerah tersebut. Nah, dengan banyaknya kendaraan bermotor plat luar yang beroperasi di wilayah NTT, yang kemudian menggunakan sarana-prasarana berupa jalan, jembatan, dan juga mengkonsumsi BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi wilayah NTT, memang menjadi hal yang kita lihat ada kesenjangan ya, karena keberadaan dan pemanfaatan sarana prasarananya di wilayah NTT, namun dia terregistrasi dan kemudian membayar pajak bagi daerah asalnya atau daerah terregistrasinya kendaraan tersebut. Nah, ini ada kesenjangan. Nah, dari kesenjangan inilah maka pemerintah mengupayakan agar kendaraan-kendaraan plat luar ini ketika dia beralih lokasi perlu melakukan pencatatan registrasi berupa mutasi ke daerah tempat dia berada. Nah, dengan dia ada di sana dan terregistrasi di sana, misalkan dia dari luar wilayah NTT kemudian melakukan mutasi masuk ke wilayah NTT, maka dia tercatat atau terregistrasi sebagai kendaraan di wilayah NTT dan tentunya membayar pajak kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi pemerintah provinsi untuk mengelola termasuk sarana-prasarana jalan dan jembatan. Dan tidak itu saja bagi pemerintah provinsi NTT, namun saat ini bukan hanya PKB, tetapi ada opsen pajak yang diperuntukkan juga bagi pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota. Nah, hal itu juga menjadi pendapatan daerah kabupaten kota untuk meningkatkan sarana-prasarana yang ada di wilayah daerah setempat. Jadi, upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini sebenarnya bukan, mari kita pahami, bukan sebagai suatu sanksi, tetapi merupakan upaya pengendalian agar untuk menerima manfaat berupa jalan, jembatan, sarana-prasarana, dan juga BBM bersubsidi, maka pemerintah mendorong kendaraan plat luar untuk dimutasi masuk ke wilayah NTT. Jadi itu latar belakang dan tujuannya yang bisa kita pahami sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur 13 2025 ini. Demikian Kak Feli.
1: Baik, artinya ada tujuan yang lebih luas yang ingin dicapai pemerintah daerah ya. Baik dari sisi ketepatan sasaran subsidi maupun tata kelola kendaraan yang beroperasi di NTT. Ya, Bapak ya. Nah, sebagian masyarakat kan mendukung aturan ini ya, tapi ternyata ada juga yang menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan pengguna kendaraan plat luar yang bekerja atau tinggal sementara di NTT. Nah, pandangan Bapak seperti apa ini?
0: Baik, memang yang pertama kami juga mencermati ada bias pemahaman yang beredar. Misalkan kita lihat di media sosial bahwa kendaraan-kendaraan plat luar itu sama sekali tidak boleh mengkonsumsi BBM di wilayah NTT. Nah, itu hal informasi yang keliru, karena memang plat luar tetap dapat membeli atau kendaraan plat luar tetap dapat mengkonsumsi BBM yang tersedia di SPBU di wilayah NTT. Namun, pengendaliannya terhadap BBM yang bersubsidi. Nah, untuk mendapatkan bersubsidi ini tentunya perlu dilakukan upaya mutasi masuk. Begitu. Jadi memang pengendalian ini akhirnya berdampak pada pembatasan kendaraan plat luar untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi, tetapi tetap dapat mengkonsumsi BBM yang non-subsidi di wilayah NTT. Nah, sekali lagi, ini merupakan suatu upaya ya, upaya pengendalian yang mana nanti berujung pada tercatatnya atau terregistrasinya kendaraan itu melalui mutasi masuk ke wilayah NTT. Demikian, Pak Feli.
1: Baik, tentu perlu ada keseimbangan juga nih antara kepentingan daerah dengan hak masyarakat yang beraktivitas secara sah di NTT. Nah, bagaimana nih Ombudsman melihat kesiapan SPBU nih dalam menerapkan aturan ini secara konsisten di seluruh wilayah NTT nih, Bapak?
0: Baik, terkait dengan penerapan dari Pergub ini, memang terakhir informasi yang kami peroleh ketika kami mengikuti rakor pembina Samsat wilayah NTT, memang telah mulai diterapkan di beberapa daerah kabupaten di wilayah NTT, terutama di daerah-daerah yang memang keberadaan kendaraan plat luar itu cukup banyak, seperti di Sumba, daerah Sumba. Itu kami mendapatkan informasi sudah diterapkan di daerah Sumba, bahkan pemerintah kabupaten pun memberikan penegasan-penegasan turunannya dari Pergub ini, sehingga melalui perangkat daerah, khususnya Badan Pendapatan dan Aset melalui UPTD Pendapatan, itu melakukan pengendalian pada SPBU. Dan juga kami mendapatkan informasi di daerah Sumba itu juga melibatkan perangkat daerah, dalam hal ini Satpol PP, untuk melakukan pengendalian. Nah, kami juga memberikan catatan agar penerapan Pergub ini dilakukan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya pada atau baru dimulai pada daerah-daerah tertentu saja, tetapi penerapannya secara menyeluruh. Jadi ada pengendalian yang tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui pelaksanaan di SPBU-SPBU. Memang amanat Pergub ini kan pengendalian tersebut dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. Nah, kami memberikan catatan agar pengendalian itu dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan di daerah-daerah di wilayah NTT. Kenapa perlu diterapkan secara menyeluruh? Agar pemerintah pun dapat menerima masukan, koreksi dari masyarakat selaku pengguna layanan. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dalam kacamata pengawasan pelayanan publik, hak masyarakat selain mengetahui dan kemudian menerima pelayanan sesuai ketentuan, masyarakat juga berhak untuk menyampaikan pengaduan, saran perbaikan. Nah, ketika diterapkan secara menyeluruh, sehingga masyarakat bisa memberikan saran perbaikan ataukah pengaduan-pengaduan kepada pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Pendapatan dan Aset, khususnya UPTD pendapatannya, untuk bagaimana pengendalian ini lebih didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat juga, khususnya kendaraan-kendaraan plat luar tadi. Demikian, Kak Fili.
1: Ya, baik. Karena memang keberhasilan sebuah kebijakan ini sangat bergantung juga ya pada kesiapan petugas yang menjalankannya di lapangan. Ya. Baik, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kak Kenyung, Kak Karona, masih ada pertanyaan lagi nih yang sudah masuk nih ya, Bapak Filipus. Apakah menurut Ombudsman kebijakan ini berpotensi memberikan dampak terhadap dunia usaha, sektor transportasi maupun pelaku ekonomi yang menggunakan kendaraan dari luar daerah?
0: Baik, memang Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik tentunya memiliki ruang tersendiri ya untuk menerima konsultasi maupun laporan masyarakat, termasuk laporan masyarakat terkait penyelenggaraan atau pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan plat luar ini. Jadi ketika masyarakat juga menghendaki menyampaikan laporan kepada Ombudsman, kami punya tugas dan kewenangan untuk mencermati laporan atau masukan-masukan masyarakat secara detail lewat mekanisme penanganan laporan. Namun, secara umum bahwa latar belakang dari pengendalian BBM bersubsidi untuk plat luar ini memang kita pahami untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Nah, memang kita tidak bisa melihat sebatas ketika plat luar dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi dan kemudian demikianlah manfaatnya. Tetapi kita bisa melihat secara utuh ketika kendaraan plat luar itu melakukan mutasi masuk, kemudian dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi sesuai pergub ini, maka manfaatnya lebih besar. Yang pertama tentunya konsumsi BBM bersubsidi dan kendaraan tersebut membayar pajak kendaraan bermotor bagi daerah yang manfaatnya nanti melalui pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan melalui sarana-prasarana jalan dan jembatan yang tentunya diterima manfaatnya oleh masyarakat setempat, khususnya pengguna kendaraan, termasuk pelaku usaha yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor. Saya pikir manfaatnya secara umum demikian. Nah, ini yang menjadi catatan kami ya. Perlu kami garis bawahi tadi di awal bahwa tentunya masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya secara khusus kepada Ombudsman dan kami bisa mencermati secara detail. Tetapi untuk memahami secara umum bagaimana manfaat dari optimalisasi pajak kendaraan bermotor ini, kita perlu memahami secara utuh, baik dari konsumsi BBM bersubsidi dan juga manfaat bagi daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Demikian, Kak Fil.
1: Baik, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, tentu hal ini juga perlu diperhatikan ya, agar tujuan penataan ini tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, Bapak, dari berbagai pengawasan nih yang dilakukan oleh Ombudsman, apakah persoalan distribusi BBM subsidi di NTT selama ini memang banyak dipengaruhi oleh kendaraan plat luar atau ada faktor lain nih yang lebih dominan?
0: Baik, terkait catatan pengawasan kami, memang ada kaitannya dengan bagaimana kesiapan pelayanan pemerintah ketika masyarakat menghendaki mengurus mutasi masuk kendaraannya ke daerah wilayah NTT. Ya, memang masih ada beberapa catatan dalam penyelenggaraan pelayanan, khususnya ketika masyarakat mengakses pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk mutasi masuk. Karena ketika masyarakat mengajukan permohonan tersebut, itu tidak hanya bersentuhan dengan pelayanan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi melalui UPTD pendapatannya, tetapi juga ada unsur penyelenggaraan pelayanan tadi, registrasi dan identifikasi atau rejiden dari kepolisian, dalam hal ini fungsi pelayanan lalu lintasnya. Nah, bagaimana kesiapan pelayanan registrasi kendaraan bermotor ini untuk mutasi masuk? Dan menjadi catatan kami bahwa untuk pelayanan mutasi masuk khususnya pada penerbitan DPKB baru untuk wilayah NTT ini masih terpusat di Ditlantas Polda NTT yang berada di Kota Kupang. Nah, hal itu tentunya berdampak bagi masyarakat yang berada di wilayah di luar wilayah Kota Kupang. Jadi di TTS, di Pulau Timur atau di luar Pulau Timur, misalkan di Sumba, di Flores, yang mana mereka ketika mengakses registrasi masuk atau mutasi masuk itu untuk penerbitan DPKB barunya, dia harus mengakses pelayanan ke Kota Kupang, ke Ditlantas Polda NTT. Tentunya ini mempengaruhi atau menjadi hambatan yang konkret, ya, yang konkret bagi pemohon. Kenapa saya katakan yang konkret? Karena tentunya dari segi waktu akan berdampak, segi waktu pelayanan, dan kemudian segi sumber daya yang akan dikeluarkan oleh pemohon. Dalam hal ini, dia perlu mengeluarkan biaya pengiriman berkas, ataukah dia perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk dia bisa datang ke Kota Kupang. Nah, catatan kami adalah memang di wilayah di luar Kota Kupang melalui Samsat yang ada di luar wilayah Kota Kupang dapat menyediakan layanan yang terintegrasi. Jadi pemohon tidak perlu datang ke Kota Kupang, tetapi melalui Samsat yang ada di daerahnya, pelayanan ini sudah terintegrasi. mutasi pada satu loket. Ketika dia memasukkan berkas, kemudian petugaslah yang kemudian mengadministrasikan atau mengatur lalu lintas berkas itu untuk ke Ditlantas dan juga kembali ke Samsat, sehingga masyarakat cukup di Samsat wilayahnya untuk memasukkan berkas dan menunggu hasilnya. Nah, lebih jauh daripada itu, memang perlu ada upaya mendistribusi kewenangan kepada dari Ditlantas Polda NTT kepada Polres-Polres di wilayah kabupaten kota, agar kewenangan penerbitan BPKB baru itu juga tersedia pada kewenangan-kewenangan di tingkat Polres, sehingga lebih optimal, sehingga tidak hanya tidak mengirim berkas lagi ke Kota Kupang, tetapi pelayanannya memang sudah tersedia untuk penerbitan BPKB baru di Samsat di wilayah pemohon setempat. Nah, itu catatan bagi pelayanan registrasi dan identifikasi atau rejiden kendaraan bermotor, khususnya pelayanan mutasi masuk. Dan lebih luas lagi, bahwa memang catatan kami pada pelayanan Samsat Kota Kupang atau Samsat pada umumnya memang perlu menyediakan standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini, karena di Samsat itu kan ada 3 unsur ya, ada unsur pemerintah, UPTD pendapatan, kemudian kepolisian, dalam hal ini fungsi lalu lintas, dan juga kemudian Jasa Harja. Nah, perlu adanya standar pelayanan dari yang ditetapkan oleh 3 pihak ini, sehingga setiap pelayanan yang ada di Samsat, yang disediakan bagi masyarakat ketika mengakses Samsat, itu jelas atau ada kepastian waktu, biaya, prosedur, syarat-syaratnya. Dan sejauh pengamatan kami dan informasi yang kami peroleh, memang belum tersedia standar pelayanan, ya, standar dokumen standar pelayanan pada Samsat di wilayah NTT. Nah, jadi tidak hanya mendukung upaya untuk mengoptimalisasi pajak kendaraan bermotor ataukah mengoptimalisasi pendapatan daerah, tetapi juga kita mendukung atau memberikan catatan agar pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publiknya pada pintu masuk ini. Kita bicara pintu masuk pendapatan daerah, dalam hal ini Samsat. Jadi bagaimana kualitas pelayanan di Samsat itu ditingkatkan? Salah satunya itu dari ketersediaan standar pelayanan publik. Di kepastian waktu, alur, biayanya itu perlu disediakan melalui suatu dokumen standar pelayanan publik. Termasuk tadi ada integrasi-integrasi pelayanan yang tadi kami sampaikan terkait dengan mutasi masuk. Demikian, Kak Feli.
1: Oke. Baik ya, menarik sekali ya Bapak-Bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyuang, dan Kakak Nona, karena persoalan distribusi BBM ini tentunya memiliki banyak aspek yang perlu dilihat secara menyeluruh. Nah, kalau menurut Ombudsman sendiri nih, Bapak, seperti apa nih sistem pengawasan yang ideal agar BBM subsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan?
0: Baik, terkait dengan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi, tentunya telah diupayakan oleh pemerintah, baik pusat maupun melalui Pertamina, dengan adanya aplikasi untuk penyediaan barcode, ada tahapan verifikasi di sana terkait kendaraan yang memang layak untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi. Nah, tentunya menjadi perhatian ketika SPBU memberikan pelayanan ya. Yeah. SPBU memberikan pelayanan itu memang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, sesuai dengan aplikasi yang telah disediakan bagi kendaraan-kendaraan yang ada. Kemudian memang pemerintah pun perlu melakukan pengawasan terhadap praktek jual beli BBM atau bensin eceran. Nah, tentunya ini menjadi catatan bagi pemerintah, bagaimana bisa mentertibkan juga praktek jual beli BBM eceran. Jadi kita tidak hanya melihat bagaimana misalkan kemarin permasalahan yang viral, bagaimana BBM itu dibawa ke daerah Ampoang kemarin.
1: Iya, benar.
0: Bagaimana ya, dengan jumlah yang cukup banyak kemudian dibawa ke Ampoang, namun tujuannya itu adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang tidak ada SPBU di sana. Nah, hal itu juga sebenarnya kita bisa lihat melalui praktik banyak jual beli BBM eceran yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi pemerintah memang harus secara menyeluruh ya, mencermati bagaimana penertiban penggunaan BBM bersubsidi ini dilakukan. Ini tidak hanya bagi BBM yang kemudian dibawa ke daerah tertentu, yang jelas-jelas di sana tidak ada SPBU, tetapi di daerah-daerah yang sudah ada SPBU, namun kita masih melihat adanya jual-beli BBM eceran, itu tentunya menjadi catatan bagi pemerintah untuk bagaimana pengawasan BBM bersubsidi ini dijalankan oleh pemerintah. Ya.
1: Oke.
0: Demikian, Kak Feli.
1: Ya, baik. Ya, Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ya itu dia ya penjelasan yang sudah disampaikan, karena memang pada akhirnya yang diharapkan masyarakat itu adalah transparansi dan keadilan dalam distribusi subsidi ini. Nah, terakhir nih Bapak untuk menutup potong punya perbincangan ya di pagi hari ini, apa nih rekomendasi Ombudsman kepada pemerintah Provinsi NTT, lalu Pertamina dan juga masyarakat nih, agar polemik kendaraan plat luar dan BBM bersubsidi ini dapat diselesaikan dengan baik. Silakan Bapak sekalian dengan closing statement-nya.

KPI tentunya memastikan setiap penyelenggaraan pelayanan publik itu memenuhi amanat dari Undang-Undang Pelayanan Publik. Di antaranya adalah tiga hal tadi yang kami sampaikan,

yang menunggak pajak dan juga alat berat yang tersedia, khususnya yang diikutsertakan dalam proses pengadaan. Jadi kita perlu memahaminya secara menyeluruh, dan memang bagi pemerintah bagaimana ini disosialisasikan secara merata, termasuk penyediaan sarana atau kanal-kanal bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, saran, masukan, dan pengaduan. Karena setiap penyelenggaraan wajib menyediakan kanal-kanal pengaduan, karena wajib melakukan evaluasi bagaimana pelayanan itu disediakan. Nah, ini bagaimana pemerintah menyediakan kanal-kanal pengaduan terkait penerapan Pergub ini, agar ada kontrol juga bagi dari masyarakat terkait penerapan Pergub ini. Yang selain melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik ketika menyambut animo atau kehendak dari masyarakat pengguna kendaraan plat luar ketika mau mengurusi perubahan registrasi atau mutasi masuk ke wilayah NTT. Jadi pemerintah dalam hal ini UPTD pendapatan, kemudian unsur kepolisian, lalu lintas, dan juga Jasa Harja, itu memang dalam posisi meningkatkan upayanya untuk menerima animo dari masyarakat untuk merubah atau melakukan mutasi masuk, ya, merubah registrasi identifikasi atau mutasi masuk kendaraannya ke wilayah NTT. Jadi jangan sampai ketika animo masyarakat sudah besar, namun ketika masyarakat sampai ke Samsat, misalkan dia menemukan pelayanan yang lama, ataukah ketidakpastian waktu, alur, syarat. Nah, ini memang perlu dihindari dengan upaya melakukan peningkatan pelayanan publik, termasuk membuat standar pelayanannya. Itu yang menjadi catatan bagi pemerintah. Kemudian bagi masyarakat, kita perlu memahami secara utuh bagaimana latar belakang dari pengendalian ini dilakukan oleh pemerintah, dan juga ruang lingkupnya tadi, ya, tidak hanya bagi kendaraan.

0: terakhir atau bukan merupakan sanksi, tapi merupakan upaya pengendalian yang nantinya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik mendapatkan BBM bersubsidi dan juga mendapatkan ketersediaan sarana-prasarana melalui peningkatan pendapatan daerah. Dan tentunya Ombudsman RI melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik, termasuk menerima laporan-laporan masyarakat. Dalam penerapan Pergub 13/2025 ini, ketika masyarakat berkehendak menyampaikan permasalahan atau keluhan-keluhannya, silakan menyampaikan pengaduannya kepada Ombudsman RI Provinsi NTT, dan menjadi tugas kami untuk mencermati lebih detail dan kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Demikian Kak Feli yang dapat kami sampaikan.
1: Baik ya, semoga penjelasan ini juga dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak ya, sehingga kebijakan yang diterapkan ini benar-benar memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Filipus ya, untuk waktu dan penjelasan yang telah diberikan pagi hari ini, dan semoga ketumpung obrolan ya terkait dengan topik pagi ini juga membantu masyarakat memahami kebijakan terkait kendaraan plat luar dan penggunaan BBM bersubsidi di Nusa Tenggara Timur secara lebih utuh. Selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Sukses selalu. Baik, Bapak.
0: Baik, terima kasih Kak Feli bersama tim Perempat RI Kupang atas ruangnya. Kita bisa berbagi informasi, dan terima kasih kepada masyarakat NTT khususnya pendengar Perempat RI Kupang dimanapun berada. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas ruang dan perhatiannya.
1: Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Kak Philip.
1: Ya, demikian Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, ketumpunya obrolan tadi dengan Bapak Filipus Max Cemadu, SHMH, selaku PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT ya, dengan topik yang sangat menarik. Pagi hari ini Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kendaraan plat luar dilarang gunakan BBM subsidi. Wah, itu sudah sangat dijelaskan tadi, dan kebijakan ini menyikapi informasi ya, tentunya ya bersama Bapak Filipus tadi, tetap bahwa bijak menyikapi informasi, pahami aturan yang berlaku, dan mari ketong sama-sama mengawal pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Selain ini masih lanjut ya, Sasando Pagi akan terus menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI.

0: syair Hoda biasanya dibawakan oleh Moneh Hoda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam medium tersebut. Moneh Hoda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Tahmi Hoda. Nyanyian tradisional Hoda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Tudana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jimitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moniama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan

0: que topi.
1: Pince. Aduh, bikin apa bau-bau buku tebal begitu? Mesti rika baju.
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia, minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Eh, pinjam buku dong. Majangan yang tebal-tebal.
2: Oke. Tapi jangan pakai ganjal pintu, eh. Dibaca biar pintar.
1: Buku bukan barang kuno. Ia jendela masa depan. Ayo baca buku.
3: Kupang, suara budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.
5: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 40 pegiat literasi dari berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI Adaptif Merdeka bersertifikat nasional pada Jumat 5 Juni 2026. Pelaksanaan UKBI tersebut menjadi bagian dari rangkaian hari terakhir kegiatan pembinaan komunitas penggerak literasi tahun 2026 yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026. Ini kegiatan diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya meningkatkan kompetensi kebahasaan para pegiat literasi di daerah. Ketua Panitia Zudi Ihwan mengatakan UKBI merupakan instrumen resmi untuk ukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia secara objektif berdasarkan standar nasional. Beralih ke informasi berikut, para pelancong yang antusias mungkin tertarik mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama karena keberadaan Diepung Pantai Indah seperti Puru Kambera. Ini pantai ada di Kabupaten Sumba Timur, tepatnya pantai eksotis ini berada di Desa Mundu dan termasuk dalam Kecamatan Kanatang. Letaknya juga dekat dengan kota Waingapu sekitar 25 km. Keindahan dan aksesibilitas yang tak lalu bagus, baik menjadi dua faktor yang membuatnya populer di kalangan wisatawan. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona banyak yang datang ke tempat ini untuk menikmati aktivitas pantai sama kayak snorkeling, berjalan-jalan di pantai, fotografi dan bersantai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.